0: Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf. Saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi, dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman bro dua, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Pernah nggak sih kamu berpikir kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Lagu Ini Abadi menjadi salah satu lagu yang punya makna sangat dalam di album mereka yang bernama Memorandum. Lagu yang bercerita tentang perjuangan hubungan jarak jauh atau kerap disebut LDR, yang penuh makna, pengorbanan, dan juga harapan. Terlepas seberapa jarak jauh LDR, hubungan yang terpisah akan selamanya mempertanyakan kapan waktunya bisa untuk bersama. Ini Abadi adalah sebuah seruan yang mengisyaratkan untuk menerima kondisi pekerjaan yang terkadang memisahkan beberapa orang dalam batasan ruang dan juga jarak. Perpisahan antar kota akan selalu menjadi musuh terbesar di dalam hubungan jarak jauh, ditambah mengejar mimpi yang berkecukupan atau paling tidak menumbuhkan rasa kepercayaan di dalam hubungan. Dengan demikian, Ini Abadi adalah rangkuman lagu yang tepat untuk menyampaikan perasaan yang selalu menjadi kenangan.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banyak tenan, betul. Terus juga banyak pengunjung-pengunjung yang
1: banyak orang yang belok ke sini tuh ada apa sih sebenarnya?
0: Kayaknya aku mengurungkan niat deh Salma untuk olahraga.
1: Iya. Yeah.
0: Dan kayaknya jajan aja deh.
1: Lebih tertarik untuk jajan ya daripada untuk olahraga ya.
0: Bener. Tapi aku pengen tanya sama Salma.
1: Apa tuh?
0: Jujur ya, terakhir pergi di Car Free Day kapan sih?
1: Terakhir pergi Car Free Day. Aku tuh sebenarnya dulu awal datang ke Pontianak tuh aku sering banget datang ke Car Free Day. Okay. Hampir setiap minggu. Satu minggu sekali tuh aku pasti ke Car Free Day. Cuman pas kita udah, aku udah mulai aktif bersiaran, shift malam, terus besoknya pagi atau apa, aku jadi udah gak pernah. Jadi kayak ini pertama kalinya lagi, aku setelah sekian lama, setelah berapa bulan ya? Ya, setengah tahun juga kali ya.
0: Setengah tahun gak ada.
1: Kalau aku sendiri kapan terakhir kali?
0: Oh, aku terakhir 2 minggu yang lalu, karena survei lokasi dan kebetulan aku juga rajin olahraga.
1: Kalau misalnya nggak survei lokasi, kamu kapan terakhir kali Car Free Day?
0: 2017 kayaknya.
1: Udah lawas banget ya.
0: Tapi aku pengen tanya, apa? Tadi kan kita ketemuan di sini gitu kan. Ada berapa tenan sih yang Salma tahu?
1: Tadi tuh sebelum kita mulai on air ya, aku tuh sempat jalan-jalan dari ujung sana sampai ujung belakang, sampai muter lagi ke sini. Aku tuh udah ngelihat total, masih banyak yang tutup sebenarnya tadi, karena masih pagi banget ya.
0: Masih pagi.
1: Cuma waktu aku hitung-hitung kasarnya sih ada 57-an tenan nih. Yang di Kabar Folk Festival. Di sana beda lagi tuh. Di situ ada Saprahan Katulistiwa.
0: Di sana ternyata juga ada.
1: Ada dan banyak juga tenannya. Ada kayaknya sekitar 20-an tenan gitu deh.
0: 20-an tenan.
1: Iya, yes, betul banget.
0: Kalau ditotalin 50
1: berarti ada
0: gak sih? 50.
1: Kalau di sini kan 57. Okay. Di sini ada 20. Jadi 70-an lebih pastinya.
0: Ada 70-an tenan nih. Kira-kira ketika kita pergi ke Car Free Day, berapa total uang yang harus kita siapkan di dompet kita?
1: Aduh, gimana ya? Karena aku suka jajan banget ya. Apalagi kalau Car Free Day itu presentasenya tuh gini. Kalau aku sendiri, dari 100% itu 60% jajan, 40%-nya olahraga. Jadi kayak kita harus spend uang yang lebih gitu loh untuk jajan-jajan yang gini. Apalagi kan, apa namanya? Kuliner-kulinernya tuh banyak banget. UMKM-UMKM tuh makin banyak yang kreatif juga.
0: Luar
1: jadi aku kayak
0: biasa.
1: Pengen cobain satu per satu gitu.
0: Nanti kita bakal cobain nih. Jadi buat pemirsa dan juga pendengar, kita juga live di channel YouTube-nya RRI Pro 2 Pontianak. Silakan buat kamu mungkin yang, wah tadi datang ke CFD tiba-tiba pulang, ini ternyata ada acara event, live ya, ada event gitu. Silakan kolom komentar di bawah terbuka secara lebar.
1: Betul.
0: Buat kamu yang pengen bagi-bagi komentar atau mungkin rekomendasi tenan mana yang harus kita kunjungi nanti.
1: Oh iya, rekomendasi
0: nanti.
1: Makanan yang wajib banget kita cobain di tenan-tenan di sini ya.
0: Bener, karena biasanya kalau kita ngobrol soal makanan itu kan di siang ya.
1: Iya,
0: kali ini kita
1: ada
0: mencakup
1: program
0: semuanya.
1: Namanya OTW.
0: Obrolan tentang wirausaha.
1: Betul, kita ngomongin wirausaha dan juga kuliner. Tapi kali ini, pada ini juga ada unsur-unsur UMKM-nya ya.
0: Asik, karena yang namanya CFD, ya kita pada umumnya ngelihat banyak jajanan, otomatis perut juga pal-pal, lapar
1: betul,
0: nih.
1: Betul, lapar. Apalagi udah olahraga yang tadi kayak aku 40% yang yang penting ada fotonya dulu. Baru kita jajan-jajan, itu wajib banget sih datang ke sini juga.
0: Oke.
1: Tapi aku juga penasaran deh,
0: apa tuh?
1: Karena ini udah banyak banget kan orang-orang juga yang datang nih. Mungkin dari Car Free Day udah datang dari jam berapa, udah olahraga berapa lama. Kayak gitu aku penasaran sebenarnya.
0: Oke.
1: Nanti boleh gak sih kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol sama pengunjung
0: boleh.
1: Itu?
0: Boleh, aku tuh penasaran orang-orang yang datang ke sini biasanya pergi sama siapa sih?
1: Oke, ya ya bisa. Nanti kita ambil random kali ya orang-orang yang
0: boleh,
1: datang ke sini.
0: Boleh, kita bakal tanya-tanyain mungkin buat orang-orang yang telah hadir di parkiran Ayani Mega Mall.
1: Betul.
0: Nanti kita bakal tanya mereka kesini mau olahraga atau jajan sih sebenarnya. Tapi hari ini match kita, outfit kita match loh.
1: Betul.
0: Bener banget nih.
1: Kayak gak sengaja banget ya.
0: Kayak gak sengaja banget nih. Bukan settingan nih.
1: Iya, bukan settingan. Bahkan dari atas sampai bawah, sampai ke sepatu-sepatunya pun sama nih.
0: Keren. Tapi aku selalu juga loh lihat teman-teman kru di belakang yang menyempatkan dirinya untuk bangun pagi gitu kan.
1: Tadi kan mereka sambil olahraga sebenarnya, Pak.
0: Sambil olahraga.
1: Iya,
0: si paling olahraga tuh.
1: Maksudnya olahraga angkat-angkat bareng gitu kan.
0: Keren. Boleh kali ya kita tanya-tanya mungkin
1: boleh,
0: kita
1: cari-cari ini. Ngobrol-ngobrol juga sama pengunjung yang ada di sini, kita tanyain dia udah dari berapa lama di sini.
0: Oke. Laki-laki dulu atau perempuan dulu nih?
1: Aku pengennya laki-laki dulu aja deh. Kamu
0: laki-laki
1: pilih
0: laki
1: satu
0: dulu.
1: Deh, Nopal.
0: Oke, aku yang pilih ya, random ya. Ini coba kita tanya nah, abang ini kali ya.
1: Boleh.
0: Boleh ini. Nih. Angkat aja. Abang permisi, boleh ngobrol-ngobrol bentar enggak nih? Oke, aku udah dapat ya satu ya.
1: Oke.
0: Nih, coba dikasih mic-nya.
1: Mikrofonnya. Oke deh, kita
0: Bang, dengan tanya-tanya siapa dulu. Yes. Nih? Bang Hasan.
1: Hidup.
2: Oke. Hasan.
0: Wah, ada Bang Hasan.
1: Ya. Oke, ada Bang Hasan di sini ya. Bang Hasan ini dari mana nih?
2: Dari Ampera, Kota Baru.
1: Dari Ampera, Kota Baru.
0: Jauh men, di sini men. Jauh. Ampera ke sini.
2: Bang, ke sini, Bang. Pakai motor.
0: Pakai motor.
1: Datang ke sini sama siapa nih, Bang Hasan?
2: Sama keluarga-keluarga.
1: Oh, sama keluarga.
0: Keluarganya ternyata.
1: Oke, ramai ya.
0: Ramai banget nih. Bang, sering enggak sih Bang pergi ke Car Free Day?
2: Kalau dibilang sering, sangat sering.
0: Sangat sering.
2: Yang jelas kita pastikan kalau adanya pameran, kita insya Allah datang.
1: Tahu event-event kayak gini dari mana sih Bang sebenarnya?
2: Banyak. Huh? Di Instagram juga ada, dari keluarga-keluarga juga ada. Yang pasti itu kalau di tempat-tempat umum biasanya itu tersebar lah, sampailah ke kami.
1: Oke. Jadi update banget ya terkait
0: informasi-informasi
1: event-event yang ada di Pontianak. Aku pengen tanya nih Bang, Abang udah dari jam berapa nih datang ke Car Free Day ini?
2: Dari jam 6.
1: Jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi.
1: Kalau kayak gitu bangunnya jam berapa tuh?
2: Yang pasti kita juga harus menyiapkan anak juga kan.
1: Oh iya, betul.
0: Bareng keluarga soalnya gitu. Nah, Bang, biasanya kalau di Car Free Day, makanan yang paling Abang pengen beli apa tuh? Sarapan ke atau apa ke gitu.
2: Yang jelas minuman pasti.
0: Minuman pasti.
1: Karena panas banget ya, kita cari yang segar-segar.
2: Minuman pasti. Hmm. Yang kedua, kalau makanan kita memang setiap minggunya random. Jadi kita tidak coba yang sudah kita coba.
1: Oke, semuanya diratain. Wow, hari minggu ini kita coba yang ini, minggu depan kita coba yang lain.
2: Karena
1: gitu ya.
2: Karena memang yang kita khawatirkan itu biasanya stand-stand itu kan berpindah.
1: Oh iya, betul.
2: Pasti berpindah. Jika kita cari sesuatu yang sudah kita beli di tempat yang sama, biasanya berpindah. Malah nanti timbul kekecewaan yang pastinya.
1: Giliran minggu depan, kayaknya aku minggu depan bakal beli itu. Gitu kan. Tapi ternyata gak ada.
2: Harus pindah tempat lain. Gitu
1: kan. Ya itulah kecewa ya akhirnya. Oh, ya.
0: Sama aku juga pengen tanya, katanya tadi Bang Hasan kan suka pergi ke festival-festival nih Bang. Dengan adanya festival-festival makanan kayak gini, rasanya gimana sih Bang?
2: Saya sih yang pasti sangat senang. Kenapa saya sangat senang? Karena semua makanan-makanan yang saya inginkan itu berkumpul di sini. Seperti itu.
1: Benar. Enggak perlu nyari ke tempat-tempat ya.
2: Enggak perlu nyari ke tempat-tempat. Kita enggak perlu datang ke sana, kita enggak perlu samperin mereka. Ternyata kita sambil olahraga, sehat, bisa jalan, alhamdulillah apa yang kita inginkan ada.
1: Iya. Sebenarnya mungkin food festival ini tuh jadi apa ya? Jadi wadah. Jadi kalau misalnya pengen apapun di sini ada gitu ya.
0: Dan nyobain juga tuh UMKM sekarang kan udah lebih kreatif.
1: Betul.
0: Menunya bervarian.
1: Nah, tadi Abang udah pesen apa aja nih di food festival ini?
0: Apa aja, Bang?
2: Banyak sih yang jelas. Makanan-makanan dari minuman juga. Yang jelas ini juga kita pesan nih.
1: Apa tuh?
2: Jenang candil.
1: Jenang candil. Terus apa lagi tuh Bang yang dipesan?
2: Terus ada itu juga. Dimsum juga.
1: Ada dimsum juga.
2: Ada sih coba.
1: Oke.
2: Terus minuman-minuman juga sudah di belakang sudah kita coba.
1: Oke.
2: Kita kan dari minuman yang tidak berasa sampai minum yang berasa seperti itu.
1: Iya, karena
0: udah olahraga juga.
2: Betul.
0: Uang kalori harus diisi lagi pastinya.
1: Betul banget.
0: Oke, thank you Bang Hasan.
2: Oke, sama-sama
0: Bang Kal.
1: Selamat melanjutkan lagi.
0: Dan selamat menikmati hidangan yang ada di festival ini.
1: Betul, dihabiskan Bang uangnya Bang, masih banyak nih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Hasan. Selamat lanjut. Oke, seru banget teman Pro 2.
0: Ini udah Bang Hasan, katanya pergi bareng keluarga.
1: Betul.
0: Dari jam 6.
1: Betul, dari jam 6 pagi dan Bang Hasannya adalah orang yang suka banget datang ke food festival.
0: Luar biasa.
1: Update banget lagi seputar info-informasi di kota Pontianak. Jadi dia udah cobain berbagai makanan, mendukung UMKM banget.
0: Lain kali kalau kita siaran pagi, di Sabtu atau di Minggu, kita call-call Bang Hasan kayaknya.
1: Boleh.
0: Banget gitu.
1: Oke.
0: Kalau tadi udah dari laki-laki, aku pengen minta Salma untuk cari satu pengunjung yang cewek deh gitu.
1: Kalau aku suruh nyari pengunjung, aku kan orangnya manggeran banget ya. Aku bakal nyari yang dekat-dekat aku aja.
0: Boleh.
1: Mungkin yang di depan aku kali ya.
0: Yang di depan. Oke.
1: Kita langsung todong gimana?
0: Boleh.
1: Ya. Kakak, permisi Kak. Boleh enggak kita ngobrol-ngobrol bentar? Oke, boleh kesini Kak. silakan. Sebelah sini. Mageran banget ya, jadi kita panggil aja. Oke, boleh dipakai mikrofonnya Kak? Silakan. Ah. Oke, ini dengan Kak siapa nih? Boleh pakai mikrofonnya?
3: Aurel Fatarani.
1: Aurel Fatarani, panggilannya Aurel. Kak siapa?
3: Aurel.
0: Aurel Hermansyah nih.
1: Beda dong.
0: Oh, beda gitu.
1: Anang-anang.
0: aduh. Nih, Kak Aurel, ini kan ada festival food kuliner nih ya.
1: Yes.
0: Datang ke sini dari jam berapa sih, Kak?
3: Dari jam 6.
1: Dari jam 6 pagi.
0: Dari jam 6 juga.
1: Oke.
0: Okay. Memang niat cari makanan atau olahraga dulu?
3: Makanan sih.
1: Oh, memang dari lo udah niatnya beli makanan ya. Oke. Okay. Tahu event-event kuliner kayak gini tuh dari mana sih Kak Aurel? Apanya? Tahu-tahu ada event kayak gini di Kota Pontianak.
3: Baru pas nyampe sini sih.
1: Oh, pas nyampe sini ya. Terus ngelihat ada keramaian ya, langsung ke sini aja ya, gitu. Berarti niatnya enggak ada Car Free Day, Car Free Day ya dong.
0: Ya. Berarti memang kalau cewek-cewek ya pada umumnya kalau pergi keluar CFD terutama itu pasti jajan sih.
1: Iya.
0: Aku pengen tanya makanan favorit Kak Aurel apa sih kalau di event-event kayak gini?
3: Ayam
0: bakar.
1: Ayam bakar.
0: Asik ayam bakar nih.
1: Makanya nyarinya makan berat ya. Jadi suka jajan-jajan kecil-kecil gitu enggak? Jajan-jajan cemilan-cemilan gitu. Biasanya jajan apa tuh kalau di sini?
3: Kayak sosis,
1: naga gitu. Naga. Terus
3: kayak cemilan-cemilan di sini lah yang tersedia.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Tapi itu belum tanya, Kak Aurel di sini datang sama siapa sih?
1: Oh iya, betul.
3: Sama keluarga.
0: Sama keluarga ya, kru-kru sama keluarga nih. Tadi kru-kru nanyain ini sama siapa ya datangnya gitu.
1: Sama keluarga ya. Tadi udah makan apa aja nih Kak Aurel selama di food festival ini tadi?
3: Ayam bangkalan, dimsum.
1: Oke, okay. Ayam bangkalan, dimsum.
3: Sosis. Sama bakso
1: ini ya, yeah. Dekat-dekat sini semua ya,
0: yang dekat-dekat
1: ya.
0: Sini nih.
1: ini certified mager kayak aku.
0: ada 70 tenan loh Kak Aurel di sini.
1: Betul, tapi nyari yang di sini aja duduk udah.
0: Iya, gitu. Mungkin abis ini kita ajak Kak Aurel keliling-keliling kali.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, ini ada banyak banget nih Kak, dari ujung sana sampai belakang sana masih ada lagi.
0: Iya, kebetulan dia juga panitia sebenarnya Kak.
1: Bukan dong. Ini Kak Aurel di sini datang sama keluarga. Oh, tadi kita belum tanya asalnya dari mana nih kotanya.
0: Iya, asalnya dari mana? Tinggal di mana sih?
3: Di Siantan.
0: Siantan. Lumayan jauh. Rokip biasanya nih, Rokip nih Siantan nih.
1: Rokip. Jauh nih Siantan
0: jauh,
1: nih.
0: Jauh.
1: Niat banget dari sini dari jam 6 udah sampai sini, Kak.
0: Jam 6. Tapi sering enggak sih pergi ke Car Free Day gini?
3: Sering, setiap minggu.
0: Setiap minggu. Sehat banget kayaknya.
1: Nah, itu dia.
0: Sama ya kayak kita sehat banget.
1: Kelihatan
0: nih.
1: Sih kita. Kelihatan. Udah olahraga banget.
0: Iya, bahkan kalau buka kacamata sembab nih, Bu. Oke, Kak Aurel, terima kasih.
1: Terima kasih Kak Aurel. Selamat melanjutkan menikmati, ini dan juga menikmati. Silakan beli-beli yang lebih jauh lagi, Kak. Jangan yang dekat-dekat sini doang.
0: Salam ya untuk keluarganya ya.
1: Oke. Terima kasih.
0: Kalau tadi kita udah ngobrol sama pengunjung nih, Salma.
1: Betul, yes, kita udah ngobrol sama pengunjung, bener. Teman berdua.
0: Asik nih ya, jadi kita juga bakal tanya dengan para owner-owner tenan,
1: pelaku-pelaku
0: UMKM-nya gitu kan. Seperti apa sih, kenapa sih mereka excited banget untuk ya buka tenan di sini.
1: Betul.
0: Atau karena suka keramaiannya. Atau
1: betul.
0: Mungkin cuannya menjanjikan nih.
1: Dan mungkin inilah tempat yang tepat ya. Karena tadi sama seperti Bang Hasan.
0: Bener?
1: Yang sukanya adalah datang ke food festival biar dapat semua semua makanan yang ada di Pontianak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mungkin FOMO juga.
0: FOMO.
1: FOMO biar FOMO, ikutan ya? Di kerumunan makanan orang-orang bisa datang ke tempat dia. Seperti
0: kalau
1: itu.
0: Kalau Salma sendiri deh, Salma sendiri makanan yang paling dicari ketika CFD apa?
1: Makanan yang aku cari ya ketika Car Free Day. Aku tuh biasanya lebih ke makanan-makanan ringan.
0: Makanan ringan.
1: Makanan ringan, makanan cemilan, gorengan. Terus apa ya? Dimsum mungkin, risol. Ya pokoknya makanan-makanan yang ringan-ringan aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Kayak gitu. Terus minuman juga enggak lupa. Aku pasti juga minum es juga karena cuaca Kota Pontianak tuh panas banget.
0: Panas banget, bahkan banyak orang yang bilang mataharinya tuh enggak cuma satu. Bahkan ada lima?
1: Enggak, satu orang satu.
0: Satu orang
1: itu
0: satu.
1: Itu lebih tepat sih, satu orang satu karena panasnya
0: banyak,
1: panas banget. Bahkan
0: ya?
1: Sekarang ini juga panas banget.
0: Oh ya, kita juga ngasih tahu buat pemirsa dan juga pendengar. Ya karena kalau bukan kita yang anak-anak muda siapa lagi. Kurangnya sampah plastik gitu. Jadi kalau misalnya kita pergi ke Car Free Day, pengen beli minuman, ya Kalau bisa bawa tumbler gitu kan.
1: Bisa, betul. Dan juga sebenarnya lebih tepatnya adalah kalau misalnya belum bisa mengurangi, setidaknya buanglah sampah pada tempatnya.
0: Bener,
1: pasti buang sampah. Pasti di tempat-tempat ini kan sudah disediakan, entah itu trash bag, entah itu memang apa namanya tong sampah. Pasti sudah disediakan.
0: Iya,
1: jadi giliran, apa sih susahnya kita tinggal naruh ke tempat bener. Yang sesungguhnya.
0: Giliran mantan dibuang pada tempatnya, sampah sembarangan tuh gimana iya, sih? Udah. Langsung aja yuk kita coba tanya-tanya. Oh iya,
1: apa?
0: Aku pengen ini penasaran sih aku, jenang nih.
1: Oh tadi karena Bang Hasan juga pesen jenang ini kan. Bener. Aku juga jadi penasaran juga sih sama jenang ini
0: jenang
1: tuh kayak gimana.
0: Jenang ini sebenarnya makanan khas mana sih kita tanya yang
1: dari namanya sih kayaknya dari Jawa ya.
0: Dari Jawa ya. Oke, mungkin kita bisa. Oke.
1: Mungkin kita kita ngomong sama ownernya kali
0: iya.
1: ya. Iya. Oh, kita bisa ngelihat ini enggak sih?
0: Iya. Ini nyampe enggak sih sebenarnya? Nyampe dong pastinya. Halo Bang.
1: Halo Bang.
0: Waduh, okay.
1: Boleh dikasih mic-nya nih. Boleh pakai mikrofonnya nih Bang. Oh iya, selesaikan dulu ininya ya.
0: Ternyata lagi ada orderan ternyata gitu kan. Ini boleh nih mungkin buat para kru-kru mungkin yang masih lapar nih ya. Jadi kita bakal coba jajanan jenang. Dari jenang candil Radenia. Asik nih, seru-seru. Tapi biasanya kalau memang makanan-makanan kayak gini kan ya bisa dibilang cemilan juga.
1: Betul.
0: Tapi ngenyangin Salma.
1: Kalau banyak kenyangin sih.
0: Kalau banyak kenyangin.
1: Tapi ini juga kenyangin karena dia pasti dari apa sih kalau jenang-jenang tuh dari tepung.
0: Dari tepung.
1: Yes, kayak gitu. Tapi aku enggak tahu ya karena aku bukan penjualnya. Nanti kita tanya biar
0: kita
1: lebih
0: tanya,
1: lebih akurat lagi. Oh, banyak banget yang beli lagi ya.
0: Tapi kalau yang Salma tahu

0: Oke, silakan. Oke, aku pindah dulu ya. Sip nih.
1: Oke, kita udah kita culik sementara dulu ya.
0: Culik ini kalau misalnya lagi ada yang beli nanti dulu ya.
1: nanti dulu. Tolong ngantri dulu. Kita culik bentar. Owner ini owner atau? Betul, ownernya. Kita sapa-sapa dulu dengan Bang siapa nih? Boleh pakai mikrofonnya?
2: Bang Raden.
1: Bang Raden. Oh, mungkin namanya ini ya. Jenang Candil Radenia.
0: Radenia.
1: Oke, okay, Bang Raden. Pakai.
2: Okay. Dominan nama Jawa.
0: Dominan nama Jawa. Asalnya Jawa. Emang asli Jawa, Mas?
2: Asli Jawa.
1: Jawa mana?
0: Jawanya Jawa mana sih, Mas?
2: Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah di?
2: Di Temanggung.
0: Temanggung. Okay. Biasanya Temanggung tuh kalau enggak kopi sih yang paling ya. Paling banyak kopi kan. Kopi, tapi ya. Tiba-tiba Candil nih.
1: Tembakau.
0: Iya. Keren.
1: Boleh agak deketan ini Bang?
0: Yes. Okay. Bang, ini udah berapa lama sih buka Jenang Candil di event ini?
2: Kalau di event ini udah hari ke-9 ini Mas.
1: Oh ini hari ke-9
0: ya? Hari ke-9.
2: Hari terakhir.
0: Hari? Ah. Okay. Beruntung banget sih kita masih bisa ngobrol sama Bang Raden.
1: Betul, gitu. Kalau misalnya besok udah gak ada nih Bang Raden di sini. Ini jual Jenang Candil Radenia. Ini ada jenisnya apa aja sih Bang?
2: Untuk jenisnya ini kan ada 7 macam.
1: Okay, ada 7 macam.
2: Ada sumsum original.
1: Sumsum original.
2: Sumsum pandan sama daun suji.
1: Okay.
2: Ada mutiara. Ketan hitam. Terus candil sama biji salak.
1: Okay. Ada berbagai macam
0: yang
1: ya.
0: Yang jadi favorit macam. Para pengunjung yang paling sering dipesan apa?
2: Yang paling sering dipesan memang jenang candilnya Mas.
1: Jenang candilnya.
2: Ya. Iya kan ada varian, kalau mau di varian mix semua sama selera, tergantung selera pilih.
0: Okay. Tergantung.
2: Kalau yang best sellernya sih candilnya.
0: Candilnya.
1: Ya. Yang paling best seller the adalah best candil. Kalau yang sebelah sini nih apa sih Bang yang pakai apa namanya tempah?
2: Cenil kak.
1: Cenil.
2: Cenil. Kalau di Jawa namanya urapan.
1: Oh urapan.
0: Candil. Aku tuh tahu candil tuh yang rocker juga manusia. Yang gitu tuh. Itu candil.
1: Tapi saya juga candil sih. Oke, ada cendil dan juga jenang-jenangan ya, jenangnya. Oke. Okay.
0: Kalau untuk harga, start dari harga berapa?
2: Harga untuk porsi yang untuk jenang candilnya, porsi kecil 15.000, yang sedang 20 sama yang besar 25.
0: Wow, okay. Murah
1: masih
0: banget.
1: Masih affordable sih ya, 15 sampai 25.000.
0: Kita jalan ke CFD ya 15.000 pasti ada dong.
1: Dan gitu. Iya, ini kan agak jarang juga ya kayaknya di Pontianak orang yang jual jenang ya. Aku aja baru tahu nih kalau ada yang jual jenang di Car Free Day. Sebelumnya kalau misalnya nggak di Car Free Day biasanya di mana nih Bang?
2: Kita ada di Tabrani Ahmad kak.
1: Di Tabrani Ahmad ya.
2: 3 Tabrani Ahmad.
1: Oke. Okay. Jadi agak jarang juga nih orang yang jualan jenang di Pontianak.
0: Yeah. Jual via online juga nggak sih?
2: Enggak Mas.
0: Enggak,
2: cuma terima pesanan aja.
0: Terima pesanan. Oke. Oke, Bang Raden, terima kasih. Silahkan lanjutkan jualannya.
1: Kayaknya udah banyak yang ngantri nih. Aku takutnya bikin kemacetan di sini karena banyak yang ngantri jenang ya.
0: Benar.
1: Oke, sukses selalu untuk jenangnya Bang Raden.
0: Mudah-mudahan lancar dan bisa buka cabang di seluruh Indonesia pastinya.
1: Amin. Ya, terima kasih, Bang.
0: Ada jenang, ada candil, ada Anang juga, ada Aurel tadi, ada Bang Hasan.
1: Iya di sini agak ramai dan semuanya ada nih dari makanan sampai artis juga ada.
0: Iya, Aurel Hermansyah, Candil Rocker,
1: yes,
0: Hasan tadi, keren sih.
1: Betul. Nah kalau misalnya kita tadi baru ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang ada di food festival ini.
0: Bener.
1: Tadi aku sempat singgung kalau di sebelah sana itu ada juga UMKM, stand UMKM.
0: Ada apa sih Salma di sana sebenarnya? Kayak penasaran banget nih.
1: Ada banyak banget. Aku pun juga lupa.
0: Katanya di sana banyak makanan-makanan ringan yang untuk oleh-oleh.
1: Ada makanan ringan, terus olahan-olahan apa ya khas Pontianak gitu ya.
0: Wow.
1: Ada kopi, apa ya nama biji kopinya aku lupa lagi.
0: Ah nanti kita bakal lihat.
1: Ada juga banyak ya pokoknya ya. Ya, aku tadi juga sempat lihat ada yang jualan apa ya?
0: Ayo.
1: Apa sih namanya buat oleh-oleh yang kayak dikemas-kemas gitu. Aduh, aku lupa lagi. Mending kita ngobrol langsung sama orangnya kali.
0: Lidah buaya. Bukan.
1: Nggak tahu, nggak inget.
0: Atau ikan asin?
1: Nggak tahu.
0: Keripik-keripikan?
1: Keripik-keripikan ada.
0: Oke.
1: Terus ada banyak deh, aku lupa. Mending kita ngobrol langsung nggak sih sama orang-orang di sana biar kita dijelasin langsung.
0: Boleh.
1: Oke deh, tolong berdua.
0: Jadi buat pemirsa dan juga pendengar, jangan kemana-mana karena

0: sama mungkin yang jaga tenan ya di sana ya.
1: Yeah,
0: kita cari tenan dulu satu orang dan kita bakal tanya-tanya sebenarnya di sana jualan apa sih, sama kayak gini atau beda nih. Jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
5: Sambo-sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrol sama pengunjung-pengunjung yang datang ke Festival dan Food,
1: benar. Ya. Selain pengunjung, kita juga udah ngobrol sama salah satu owner UMKM yang unik banget nih, okay, di yang datang di Food Festival ini. Tadi kita ngobrol sama Jendang Cendil Raden.
0: Ada Bang Raden ya, ada Bang Raden tadi. Dan kata Salma kan di sana juga ada 20-an tenan ya.
1: Yes, yes, secara kasar ada 20-an ya.
0: Dan ketika aku jalan ke sana tadi,
1: yes,
0: memang banyak sih jujur.
1: Banyak kan. Jadi kalau wajar kalau misalnya aku lupa.
0: 70 tenan di sini kayaknya kalau cuman bawa 20 ribu kurang.
1: Ya.
0: Kurang.
1: 20 ribu tuh cuman buat apa sih?
0: Beli
1: itu dapat porsi yang medium sih.
0: Iya. Iya, 20. Udah habis itu pulang gitu.
1: Iya, habis itu pulang sih. Tapi seret dong, enggak dapat minum.
0: Benar.
1: Nah,
0: benar.
1: Dan
0: benar,
1: juga
0: benar.
1: Belum kenyang juga kalau cuman beli satu. Jadi harusnya lebih sih dari 20 ribu. Kira-kira kalau menurut Noval, kalau kita datang ke acara food festival kayak gini, kita tuh butuh budget berapa sih? Versi Novel deh.
0: Kalau aku karena orangnya suka lapar mata, mungkin 100 ribu deh.
1: Kok dikit banget?
0: 100 ribu tapi masih ada kembaliannya gitu, okay, kan. Karena kita gak boleh mubazir,
1: okay,
0: dan kita makan, ya makanan jangan sampai berlebihan banget. Karena kan niatnya olahraga, bukan cari makanan.
1: Bohong banget, percaya tuh aku kalau kamu olahraga.
0: Yang penting ada kopi gitu.
1: Iya, yeah, oke, okay. Jadi kalau untuk Novel sendiri versinya adalah budget 100 ribu, itu masih kembalian.
0: Masih ada kembalian.
1: Itu makanannya apa aja yang biasa, kalau kamu lihat sekilas deh, kamu pengen beli yang apa?
0: Kalau aku ya, kopi udah pasti.
1: Kopi, oke, okay.
0: Kopi, terus gara-gara ada Jenang Candil tadi
1: pengen
0: kan.
1: Pengen beli jenang.
0: Pengen beli jenang. Terus kemudian ada bakso kuah juga.
1: Oke, okay.
0: Terus aku belum jalan nih sampai ke ujung nih. Nanti mungkin aku bakal jalan-jalan,
1: okay.
0: Yang pastinya juga ada makanan berat sih di sini.
1: Oke, okay.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya dulu. Tapi sebelum itu, aku udah ngajak satu orang tadi.
1: Betul.
0: Dari sebelah sana.
1: Dari event Saprahan Katulistiwa, iya, sebelah sana ya. Kita bakal tarik orangnya ke sini buat ngobrol-ngobrol langsung.
0: Dari aku lihat outfitnya, itu tuh kayak, wah ini bukan olahraga nih.
1: Yes.
0: Karena kakaknya jaga tenan, jaga stand, yeah, gitu. Yeah, yeah.
1: Bukan yang emang niat olahraga, tapi memang niat untuk bekerja.
0: Bener, tadi aku juga udah kenalan tapi belum kenalan lebih lanjut sih.
1: Oke, okay. Jadi kalau gitu kita biar kita bisa kenalan lebih dalam.
0: Boleh.
1: Dan kita tanya-tanya stand-nya tuh ngisi apa, kita panggil. Silakan.
0: Nah,
1: yes,
0: udah okay. Ada nih. Silakan dipakai dengan kakak siapa,
5: okay,
0: nih?
5: Oke, okay, terima kasih kakak. Nah, perkenalkan saya si Mei.
0: Huh?
5: Nah, jadi bisa dipanggil Mei.
1: Mei.
5: Nah, jadi saya dari Gen B.
1: Gen, okay, sebenarnya apa sih itu Gen B?
0: Gen B itu apa, okay, sih?
5: Nah, jadi buat teman-teman yang mau tahu, Gen B itu adalah generasi baru Indonesia. Jadi itu sebuah komunitas dari Bank Indonesia, mm-hmm, penerima beasiswa Bank Indonesia khususnya.
1: Oke, okay, jadi hey, kami ini salah satu penerima beasiswanya juga, Kak.
5: Iya, betul, Kak.
1: Ah, oke, okay, jadi sekarang masih kuliah dong ya, Kak?
5: Iya, masih kuliah saya.
0: Aslinya asli mana nih, Mei?
5: Kalau aslinya saya dari Landak.
0: Oke, okay, dari, yes, Landak. Jauh, oh,
5: Landak Pride.
0: Landak Pride nih, Landak nih, Landak, gitu.
1: Oke, okay, jauh-jauh dari Landak ke sini untuk kuliah.
5: Betul. Jadi saya dari pelosok.
0: Mm-hmm.
5: Ingin berkuliah untuk menambah ilmu.
0: Menambah ilmu.
1: Luar biasa.
0: Dan kebetulan
1: inilah
0: juga
1: contoh-contoh Gen Z yang keren banget.
0: Gen Z yang keren banget pokoknya. Kalau bisa jempol 8-8 nih jempol,
1: iya,
0: nih.
1: Kasih.
5: Ini berapa jempol nih, Kak?
0: Banyak nih, banyak nih. Oke. Okay. Tapi juga Mei kan jaga stand berarti di sini ya.
5: Iya, betul.
0: Gitu,
5: iya,
0: kan, dari Bank Indonesia.
5: Iya.
0: Dan tergabung juga di dalam komunitas
5: Gen B.
1: Generasi
5: baru Indonesia.
0: Generasi baru Indonesia. Nah, program dari generasi baru Indonesia tuh ada apa aja toh?
5: Banyak, Kak. Jadi ada Future Leaders,
0: mm-hmm,
5: kemudian Agent of Change, mm-hmm, dan banyak, Kak. Jadi kita itu diminta untuk berkontribusi tentunya ya. Kemudian menjadi pemimpin dan role model juga. Bagaimana kita menjadi teladan bagi teman sesama kita, begitu, Kak.
1: Okay.
0: Asik, asik, asik, okay, keren.
1: Jadi
0: keren.
1: Salah satunya mungkin dengan menjaga stand ini juga salah satu bentuk ini ya, bentuk
5: kontribusi.
1: Kontribusi
0: ya,
1: Genbi.
5: Iya, betul.
1: Udah jaga stand ini berapa lama sih, Mei?
5: Kalau kita lihat dari jadwal pelaksanaan ini ya, Kak, itu tuh sebenarnya kan ada 9 hari ya.
1: Oke. Okay.
5: Cuman kalau kami di stand BI atau Genbi itu kami dibagi jadwal.
1: Oke.
5: Okay. Kalau Mei itu cuman dapat 2 hari. Jadi minggu kemarin dan minggu ini.
1: Oke, di pas hari Minggu ya.
5: Iya, betul. Ya. Jadi pas CFD memang.
0: Oke, oke, oke, oke. Eh, tapi ngomong-ngomong di luar tenan yang Mei jaga, sering pergi ke CFD enggak?
5: Dibilang sering sih enggak juga ya kak, karena jujur sibuk banget nih.
1: Oh sibuk, sibuk. Anak kuliahan sibuk banget
0: ya. Gen Z. Kalau aku kan Gen Z awal nih.
5: Gen Z setelah milenial nih kayaknya.
0: Iya, tahu banget nih si Mei nih.
1: Oke, jadi sibuk jadi enggak pernah car free day ya?
5: Atau pernah kak, pernah.
0: Cuma jarang.
5: Ya jarang.
1: Kapan terakhir kali kamu car free day?
5: Pas ini. Semester lalu, berarti tahun lalu ya?
0: Tahun lalu. 6 bulan.
5: Aduh, saking sibuknya.
0: Eh, tapi kalau biasanya pergi ke CFD, niatnya olahraga atau cari jajanan sih?
5: Tentu ya, Gen Z ya. Pastinya cari jajanan dong.
0: Cari jajanan.
1: Yang penting foto dulu gak sih?
5: Betul, Kak.
1: Foto dulu. Yang penting media sosial keisi, baru cari jajanan.
5: Olahraganya?
1: Belakangan. Berapa persen tuh olahraga tuh?
5: 20% lah.
1: 20% lebih dikit daripada aku.
0: Lebih dikit.
5: Kan jalan juga olahraga, mencari jajanan, betul?
0: Bener, betul.
1: Lebih banyak jalan waktu muter-muter ini ya, ke stand ya. Itu juga olahraga sih.
0: Itu juga olahraga. Karena suka jajan, Salma. Makanan favoritnya kita tanya nih.
5: Oke, boleh. Apa sih? Tentu cewek-cewek pada umumnya ya.
1: Apa tuh? Makan apa tuh?
5: Dimsum.
1: Aku juga suka.
0: Dimsum.
5: Abang suka dimsum?
0: Kalau makan. Kalau suka mungkin.
1: Enggak usah malu-malu kayak gitu. Malu banget ya kayaknya.
5: Karena kan gak ada gendernya ya.
1: Iya tuh kan.
0: Biasanya makan dimsum pakai nasi gitu.
1: Iya, bisa sih.
5: Orang-orang tertentu aja.
0: Untuk orang-orang tertentu.
1: Tapi kan lebih enak kalau dimakan langsung ya gitu. Oke, biasanya dimsum belinya. Terus apa lagi biasanya yang kamu beli?
5: Kalau minuman itu yang paling best seller itu sarcang.
1: Oh, sarcang.
0: Sari kacang.
5: Yang sehat-sehat aja.
1: Oke,
5: kan kita kan enggak olahraga nih. Namanya yang harus sehat dong.
0: Benar.
1: Harus balance ya.
0: Harus balance banget. Karena ya tadi olahraganya cuma 20%. Iya,
1: 20%. Terus habis itu jajannya 80%.
0: Jajannya 80%.
1: Coba ditanyain, kalau misalnya datang ke Car Free Day atau ke event kayak gini, biasanya nyiapin budget berapa tuh?
0: Nah, ini nih.
5: Kalau saya biasa jujur aja.
1: Buka-bukanya di sini, buka dompetnya juga boleh.
0: Jangan dong.
5: Biasa 50.000, tapi itu enggak habis. Karena jujur kalau kita Car Free Day itu masih di bawah standar lah ya budgetnya. Budget pelajar banget.
1: Oke.
5: Jadi itu biasa habis 30.000. Itu kalau saya, kalau yang lain enggak tahu.
1: 30.000 itu tapi udah dapat makan dan juga minum
5: ya.
0: Kalau tadi 30.000 biasanya pergi ke Car Free Day sama siapa sih, Mei?
5: Kalau itu sih sama teman.
0: Sama teman. Ramean atau?
5: Ramean. Jadi satu jalan tuh penuh teman saya semua.
0: Asik.
1: Itu dibawa sekampung. Bisa selandak dibawa semua-sama dia ke sini.
5: Satu kabupaten saya bawa.
0: Jadi bisa cobain makanan-makanan yang dibeli sama teman-temannya.
5: Betul. Jadi itu tuh.
1: Sharing. Lebih ke kayak ini ya, subsidi silang ya.
0: Subsidi silang. Boleh main ya.
5: Kita tuh 50.000 itu cukup.
1: Udah cukup karena bisa nyoboyong yang lain juga ya.
5: Oke, kita udah ngomongin seputar Car Free Day dan juga food festival. Kita nanyain
1: yang apa? Dia jaga, tenan yang dia jaga.
0: Kita belum tanyain tadi. Aku sampai lupa tuh ngobrolin makanan.
1: Itu dia,
0: soalnya
1: gara-gara
0: makanan terus.
1: Iya kan, lapar kan.
0: Lapar ya bang. Jaga tenan apa nih?
5: Di Saprahan tuh jaga tenan apa tuh? Oke, jadi kami, kalau saya itu jaga stand oleh-oleh Pontianak, khas Pontianak.
0: Okay.
5: Jadi nama standnya itu Mitra Katulistiwa, jadi binaan dari Bank Indonesia.
0: Isinya apa aja?
5: Nah isinya itu snack-snack, kemudian ada
0: kopi bubuk,
5: dan coklat juga ada, sirup, kemudian bumbu rujak. Nah kan sekarang lagi musim mangga nih.
1: Iya, mangga muda.
5: Kalau teman-teman tuh malas banget bikin sambalnya, tenang, di stand kami itu ada bumbu rujak. Mau
0: asik.
5: Yang asinan, mau yang manis, dan banyak lagi yang pedas juga ada. Jadi tuh tinggal beli aja di stand kami.
0: Main dia,
1: sales banget ya, sales banget.
0: Asik tuh, kill di sana.
5: Kalau bisa dibilang stand serba ada gitu.
1: Serba ada. Tadi aku lihat juga standnya bukan yang cuman kecil sepetak, tapi agak panjang. Jadi kita bisa ngelihat muter-muter standnya itu ya.
0: Luar biasa.
1: Makanan dari Sabah sampai Merauke itu ada semua di situ.
0: Berarti itu semua. Produk-produk bisa dari UMKM ini.
5: Iya betul bang.
0: Kalau misalnya aku punya produk masuknya juga bisa dong pastinya.
5: Bisa.
0: Oke, nanti bisa. Mungkin kita bisa tanya-tanya lebih lanjut.
1: Paling best sellernya apa tuh di
0: paling best seller,
1: stand oleh-oleh tuh?
0: Paling banyak dicari deh sama orang gitu.
5: Oke, untuk snack itu ada selondok, itu murah banget kak. Ada kisaran dari 16 ribuan.
1: Oke.
5: Itu kemudian ada Kalara Borneo coklat mungkin kurang terdengar tapi itu paling best seller.
1: Oke.
0: Kalara coklat. Borneo.
5: Iya coklat.
0: Aku bahkan baru dengar tuh Kalara Borneo.
5: Itulah kan teman-teman, jadi memang di stand kami itu pasaran tapi itu nggak pasaran.
0: Pasaran tapi nggak pasaran
5: ya,
0: gimana?
5: Paham nggak? Gimana ya?
0: Banyak mungkin, tapi itu nggak yang.
5: Nggak yang itu lah pokoknya. Ada lah serba ada tapi ada lah pokoknya
0: bikin,
5: itu.
0: Pokok bikin banget penasaran ya. Banget sih. Iya, marketingnya bagus sih. Betul, marketingnya bagus.
5: Jadi pengen datang ke sana lagi kan?
0: Iya, pengen datang ke sana nih. Makanya. Disuruh geser gitu, disuruh geser.
5: Oke.
0: Nah, berarti jaga tenan di setiap hari Minggu.
5: Kalau saya iya, karena kami udah dibagi jadwal ya, Bang. Oke. Jadi itu kami gantian pakai shift. Jadi shift pagi sampai sore itu beda, shift sore sampai malam itu beda.
1: Kamu jaga dari jam berapa sampai jam berapa nih?
5: Dari jam 6 sampai jam 4 sore.
0: Dari jam 6 sampai jam 4 sore.
5: Iya.
0: Orang olahraga dia kerja.
5: Iya dong.
0: Jaga tenan dia.
5: Itu juga olahraga.
0: Olahraga benar. Olahraga kaki berdiri gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir deh. Gimana tanggapan Mei ngelihat antusias masyarakat Kota Pontianak yang datang ke event Katuislua Food kayak gini?
5: Tentunya saya lihat ya, ini sangat-sangat antusias dari warga-warga Pontianak. Apalagi kan saya kan bukan asal Pontianak ya. Saya bisa lihat di sini mungkin dari Jeruju sampai mana nih semuanya berkumpul di sini untuk datang di stand festival food di Kalimantan Barat atau Saprahan ini ya teman-teman. Dan tentunya juga di Saprahan ini bukan cuma ada booth makanan tapi juga ada booth kain tenun, kemudian kopi, ada juga booth stand Kris sama CBP. Kalau teman-teman baru tahu ya. Nah, kemudian juga ada untuk budget tadi boleh di saya sampaikan?
0: Boleh.
5: Jadi teman-teman jangan khawatir kalau mau berkunjung di stand Saprahan ini, enggak perlu itu takut ngeluarin uang tuh banyak-banyak. Karena budget di situ masih standar pelajar lah.
0: Masih standar pelajar.
5: FYI tadi saya beli nasi, itu cuma 8.000. Di mana atau nanti di spill ya?
0: Soalnya 8.000 nasi 8.000 buat anak-anak kos mungkin yang lagi nonton.
5: Untuk sarapan kita. Boleh lah ya, kenyang lah ya, untuk sarapan, isi perut lah ya.
0: The best. Pokoknya luar biasa, Mei juga terima kasih udah mau ngobrol barengan aku dan juga Salma tentunya.
5: Yes, thank you banget Mei.
0: Pokoknya sukses terus karir Mei ke depannya.
5: Betul, dan juga sukses juga untuk sekolahnya ya, kuliahnya. Semoga lancar.
0: Cepat kelar, mudah-mudahan cepat kelar.
5: Cepat kelar. Jangan lupa datang di wisuda saya ya nanti.
0: Oh iya, siap.
5: Kasih undangan aja ya.
0: Iya.
5: Gak apa-apa, cepat-cepat dulu.
0: Cepat-cepat dulu.
5: Semangat.
0: Oke,
5: terima kasih
0: Kak Mei.
5: Mari, oke.
0: Mei, dari jam 6 sampai jam 4 sore. Kalau kita kan ya cuman paling sampai jam 10 ya. Tapi Mei sampai jam 4. Orang olahraga dia kerja, Salma.
5: Iya, kalau kamu ngomong olahraga, kita kerja, kita juga kerja.
0: Kita juga kerja ternyata. Kerja nih.
5: Iya, itu dia.
0: Ini buat pemirsa dan juga pendengar, kita pengen ngasih tahu mungkin yang nonton tayangan kita ya sekarang live gitu kan. Datang jangan lupa untuk ya mungkin
5: meramaikan lah ya di sini.
0: Event ini karena ada Saprahan Katulistiwa
5: dan juga Kalbar Food Festival teman Produa. Bener. Jadi kamu bisa kulineran sambil melihat-lihat oleh-oleh khas Pontianak juga beli-beli juga bisa lah ya. Pokoknya semuanya serba ada deh di sini.
0: Dan kalau tadi kan kita udah ngobrol tentang makanan-makanan ringan.
5: Yes.
0: Kayaknya perut aku udah bunyi-bunyi nih, Sal.
5: Jadi kamu butuhnya apa sekarang?
0: Makanan berat dong. Ada gak ya makanan
5: ada
0: berat?
5: Ada sih.
0: Oh, ada nih.
5: Jangan jauh-jauh, di sebelah sini udah ada nih makanan berat.
0: Makanan berat nih. Mungkin nanti coba kita ajak ngobrol, siapa tahu kita bisa ketemu ownernya.
5: Betul
0: gitu kan?
5: Ya, nanti.
0: Nanti kita bakal ajak ngobrol nih. Jadi buat pemirsa dan buat pendengar RRI Pro 2 Pontianak, jangan kemana-mana karena setelah ini Nopal dan juga Salma bakalan nemenin ruang dengar kamu dan layar kaca kamu.
5: Pastikan tetapi, kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
13: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
14: sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: udah mulai ya ternyata ya. Tadi kita dari situ minum bentar dan masih lapar. Pengen tapi, makanan-makanan yang berat nih kayaknya.
1: Terus kita lihat-lihat di sini ada kayak makanannya kayak menarik banget nih. Ada foto-fotonya menarik banget.
0: Ada pondok ale-ale.
1: Ale-ale atau ale-ale?
0: Ale-ale. Sebenarnya nyebutnya ale-ale karena mungkin sering dengar orang ngobrolnya ale-ale.
1: Jadi ale-ale. Kalau orang dari luar Pontianak mungkin bilangnya ale-ale.
0: Ale-ale. Nah, kita bakal ngobrol sama orang-orang yang ada di dalam pondok ale-ale.
1: Oke. Okay.
0: Nih ada, boleh bang kesini nih bang.
1: Silakan bang.
0: Wih, ada Sastra Silalahi, panggil aku pelari culture. Bukan. Dengan bang siapa nih bang?
2: Saya Putra.
0: Bang Putra. Di sini sebagai?
2: Di sini saya buka tenan dari Pondok Alale. Terus ada juga ada pesanan sama gara-gara kopi.
0: Oke. Okay. Abang chefnya?
2: Saya lebih frontline-nya.
1: Frontline-nya. Oke. Jadi ini ada bukan cuma Pondok Alale doang ya, ada banyak juga ya di sini
0: ada
1: ya.
0: Ada yang Pak Usu juga, terus ada apa lagi, Bang? Ada Pusaka Minang ya. Banyak sih.
2: Pak Usu di Pondok Alale kita di sini menyajikan makanan yang kemarin sudah pecah rekor MURI dunia.
0: Oke.
2: Apa itu? Yaitu lontong Sukadana.
0: Lontong Sukadana.
2: Jadi kalau teman-teman yang di rumah ini hari terakhir kalau mau ke sini silakan lontong Sukadana. Hadir ada di Pondok Alale, di stand Pondok Alale. Silakan. Hanya dari 20.000 saja sudah bisa menikmati lontong Sukadananya.
0: Lontong Sukadana luar biasa.
1: Sebenarnya pokoknya lontong Sukadana itu apa sih? Kan aku juga baru dengar lontong Sukadana ini.
0: Bang. Betul. Jelasin, Bang.
2: Kasih lontong Sukadana itu perbedaannya pada umumnya sama seperti lontong sayur.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau di lontong Sukadana kita di sini tuh serundingnya itu beda. Terus kuah karinya itu lebih dapat. Dia aromanya kuah kari banget seperti itu. Terus di dalamnya biasanya kalau di Sukadana sendiri itu ada yang pakai ayam kampung, ada yang pakai sapi seperti itu.
1: Okay.
2: Dan lontongnya khas. Kalau di Sukadana sendiri lontongnya itu dia pakai lontong yang segitiga bentuknya.
1: Oke.
2: Udah seperti patlau.
0: Oke.
2: Tapi bukan patlau.
0: Bukan patlau, tapi lontong ya.
2: Lontong dia. Seperti itu.
0: Dari cara ya mungkin menyampaikan lontong Sukadana jadi pengen mencicipi nih Salma ya.
1: Benar. Mumpung dekat nanti kita coba ya.
2: Kalau abang-abang yang mau silakan mampir ke Pondok Alale nanti kita buat.
1: Asik. Habis ini kali ya
2: Pondok Alale. Kalau mau silakan datang sini langsung di hari terakhir masih ada. Iya, lontong Sukadana.
0: Bang, udah berapa lama jadi frontliner di Pondok Alale, Bang?
2: Dari 2021.
0: 2021.
1: Udah 5 tahun ini ya.
0: Lumayan. Sering enggak sih Bang pergi ke CFD kalau enggak ada event-event kayak gini?
2: Sering banget. Kalau saya tapi bukan yang di sini tapi yang di CFD yang di belakang sana.
0: Oke. Okay.
2: Tapi judulnya CFD tapi bukan lari.
1: Apa tuh?
2: Makan.
0: Makan.
2: Karena makanannya lebih banyak di sini.
1: Iya, ini adalah penyakit semua orang ya kayaknya ya. Datang ke Car Free Day itu bukan buat olahraga. Outfitnya memang olahraga.
2: Outfit olahraga.
1: Tapi kita datang buat cari makanan.
2: Bukan
0: cari makan. Ya, jadi sehat tapi dengan cara makan, Bang.
1: Iya, betul. Biasanya cari
2: habis makan bakar karbo. Huh? Kita nambah karbo.
1: Oh iya, bakarnya mungkin dikit ya. Masaknya banyak. Biasanya nyari makan apa tuh Bang kalau misalnya di Car Free Day kayak gitu?
2: Kalau Car Free Day kayak gini saya sukanya biasanya nasi kuning ya. Okay. Itu kan khas kita. Itu karena nasi kuning itu walaupun ada di mana-mana kalau makan pagi-pagi kita enaknya pakai nasi kuning.
1: Oke. Okay. Nasi kuning ya paling enak. Terus apalagi tuh
2: terus
1: Bang biasanya
2: cari? Terus kalau saya sendiri ada di satu stand itu bubur pedas.
0: Bubur pedas.
2: Okay. Itu enak juga kalau dimakan juga pagi-pagi. Terus pakai sambelnya juga, ada kacang sama terinya, wah enak.
0: Itu kan makanan berat. Kalau makan ringannya cemilan, biasanya makan apa, Bang?
2: Saya jarang cemil
0: nih. Jarang nyemil ya.
2: Bisa dilihat dari badannya kayaknya langsung mah.
1: Kayaknya lebih suka udahlah makan berat aja sekali makan tapi langsung kenyang ya, gitu ya.
0: Tapi memang gitu sih. Yang namanya ya orang Indonesia ya, makan bubur tadi tambah nasi kuning juga.
1: Betul, kalau cemil-cemil kayaknya cuma lewat doang. Gitu. Nah itu dia, belum kena nasi, belum kenyang. Meskipun udah makan yang lain ya, makan cemil-cemil, mau dimsum kek, mau bakso kek, itu belum kenyang. kalau udah kena nasi baru kenyang.
0: Baru kenyang. Budget bang, ketika kita pergi ke Car Free Day gitu, yang kalo abang siapin berapa? Kalau
2: saya sama keluarga ya under 100 cukup sih.
1: Sama keluarga gitu?
2: Iya, sama keluarga. Kalau sendiri paling 30.000 udah cukup.
0: Wih. Ya standar dong ya budget-budgetnya gitu, gitu kan. Selain Car Free Day kadang makan-makan yang lain, makan di mana sih bang? Ada nggak sih mungkin rekomendasi makanan dari abang dari menu-menu yang ada di
1: Pondok Ale-Ale
0: selain lontong Sukadana tadi?
2: Rekomendasi kalau kita di sini Pusako Minang ada ayam pop.
0: Ayam pop?
2: Ya. Okay. Terus ada juga rendangnya.
0: Uh-huh.
2: Yang boleh diadu tunjang kikilnya.
0: Tunjang kikil.
2: Itu boleh diadu.
0: Boleh diadu.
1: Kalau untuk cemilan-cemilan nih, yang dibawa ini kayak cemilan-cemilan nih. Apa yang paling recommended dari abang?
2: Kalau ini yang jelas pasti lontong Sukadananya. Terus kita juga ada ayam bakar, khas dari ayam pausu.
0: Okay.
2: Ayam bakar dan ayam kremesnya. Yang bikin beda dari ayam-ayam lain karena setiap paketnya ada dapat kuah kari.
1: Oke.
2: Pakai kuah kari. Dan ini seperti bubur. Kalau bubur ada tim tumpah. Tim aduk sama tim
1: tidak diaduk.
2: Kalau ini sama. Jadi untuk kuah karinya ada tim yang dituang
1: atau tim yang disendok.
0: Kita bisa. Kalau abang tim yang mana bang? Kalau makan kuah kari
2: lebih suka diaduk. Di apa namanya? Dituang.
0: Dituang.
2: Jadi lebih meresap.
0: Lebih meresap. Asik sih main-main. Kalau untuk start harga bang, kalau lontongnya tadi kan di 20.000. Kalau yang lain bang?
2: Untuk paketnya kita 33.000.
0: 33.000.
1: Itu paket itu paket nasi lengkap itu ya, Bang ya?
2: Oke,
1: berarti tapi belum termasuk minum kan?
2: Belum termasuk minum. Kalau untuk yang Pusako Minang, kita ada nasi rames. Nasi rames ditambah lauk itu dapat free minumannya.
0: Di harga?
2: Di harga kisaran ya kalau ayam popnya 33 ditambah dengan nasi ramesnya 20.000 53 itu sudah dapat minuman.
0: Wow.
1: Oke. Lumayan lah ya. Lumayan. Itu kenyang banget sih tapi ya.
0: Bangetnya ada 10 kali ya. Ini udah kenyang banget gitu. Oke, terima kasih Abang. Nanti kita bakal main-main ke stand-nya Pondok Ale-Ale.
2: Siap.
0: Kita bakal ngobrol juga. Katanya nanti kita bakal ngobrol sama owner-nya nih.
1: Iya, aku juga penasaran. Oke deh kalau gitu. Thank you Bang. Selamat lanjutkan. Selamat bekerja kembali, Bang.
0: Oke. Makanan berat, main di sini.
1: Aku sih ngiler ya waktu
0: majuan.
1: Tadi waktu abangnya bilang ada lontong Sukadana. Aku kan gak tahu ya lontong Sukadana itu apa. Terus pas aku lihat, kayaknya menarik deh
0: gitu. Ini lontong tuh lontong sayur gitu sebenarnya. Tapi yang bikin beda, lontong mereka katanya segitiga. Ditambah dengan ayamnya, telurnya, kuahnya.
1: Kuah karinya yang lebih khas, lebih kental
0: khas
1: mungkin ya gitu ya.
0: Bahkan kalau aku yang ngerasa orang asli Pontianak gitu ya, ngelihat Pondok Ale-Ale itu salah satu tempat makan yang legend.
1: Oke.
0: Kalau menurut aku, karena udah lama banget, bahkan
1: kalau
0: dari aku
1: jujur
0: kecil.
1: Jujur belum pernah coba ya?
0: Belum pernah coba. Oke, nanti kita ajak Salma makan ke Pondok Ale-Ale.
1: Ini udah ada nih deket nih, nanti kita tinggal makan di sini.
0: Emang biasanya makan di mana?
1: Makan di mana ya?
0: Di mana-mana pastinya.
1: Ya, di mana-mana lah ya.
0: Atau makan di kos doang?
1: Di kos, kita pesan aja.
0: Pesan.
1: Kan zaman udah modern sekarang.
0: Pesan atau dipesenin sih?
1: Dipesenin,
0: main dia di situ. Mungkin buat pemirsa dan juga pendengar ada rekomendasi mungkin yang sering banget makan di Pondok Ale-Ale atau di Ayam Pausu
1: terus atau di Pusaka Minang. Terus ada gara-gara.
0: Bener, rekomendasi yang wajib kita cobain ketika kita main ke sana tuh apa? Tulis di kolom komentar tuh.
1: Yes.
0: Seru banget ya. Salma, mungkin kita nanti bakalan ngobrol sama ownernya. Katanya tadi ada Bu Yeni kalau nggak salah.
1: Okay.
0: Jadi Bu Yeni itu pernah dulu ngobrol di Pro 2.
1: Oh, ngobrolnya sama kamu?
0: Iya, sama aku.
1: Oke, di program OTW kah atau program apa tuh?
0: Iya, program OTW dulu namanya Santai Siang.
1: Young Entrepreneur. Dulu ada di Young Entrepreneur ya.
0: Banget sih. Ketahuan kalau udah lama di sana gitu kan, padahal baru-baru tuh.
1: Di situ ngobrolin apa tuh kalau boleh tahu?
0: Ngobrolin seputar perjalanannya. Okay. Dan aku udah lama banget nggak ngobrol sama Bu Yeni gitu.
1: Okay. Jadi perjalanannya pengen dari bikin Pondok Ale-Ale.
0: Dari
1: ini ya?
0: Bikin, terus R&D menu, banyak banget lah pokoknya.
1: Pasti nanti juga udah banyak lagi menu-menu baru ya setelah datang ke Pro 2 Pontianak ya.
0: Yang aku penasaran, gimana sih cara mereka tuh ngejaga brandingannya tetap terjaga sampai detik
1: aku
0: ini.
1: Aku gak tahu nih Pondok Ale-Ale ini udah ada sejak kapan. Apakah udah, kan kamu bilang se-legend itu ya, apakah kamu dari kamu kecil udah ada?
0: Aku lupa lagi, kalau dari kecil ya mungkin udah enggak sih, mungkin dari aku SD deh, aku SD mungkin udah ada
1: okay,
0: gitu.
1: Jadi
0: SD
1: udah
0: kecil ya?
1: Iya, itu masih kecil sih, berarti
0: ala-ala.
1: Ala-ala. Udah lama lah ya berarti ya.
0: Nama aku kan Nopal ya. Al belakangnya itu ala-ala sebenarnya. Gitu.
1: Ya, itu berlebihan itu
0: berlebihan. Maksa
1: kamu
0: banget
1: minta
0: gitu
1: ya. Jadi brand ambasadornya ya?
0: Enggak dong. Tapi kalau itu boleh sih.
1: Boleh. Jadi biar nanti bisa kita makan lontong Sukadana sepuasnya.
0: Sepuasnya dikirimin satu truk gitu. Jadi makanya sama
1: kru yang lain. Kalau satu truk kenceng tuh leher tuh. Oke. Kalau gitu teman Pro 2,
0: kita bakal balik lagi ya. Pastinya jangan kemana-mana buat pemirsa dan pendengar, tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Oke, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Salmah dan juga
0: Nopal nih ya, yang nemenin kamu di pagi-pagi. Dari jam berapa kita tadi, Salmah?
1: Dari 8.30 ya. Kita jam on air di sini.
0: Kita juga udah ngobrol sama
1: pengunjung, terus owner dari UMKM-UMKM di sini. Bener. Terus dari Pondok Ala-Ala juga ada tadi.
0: Ada dari frontlinernya.
1: Betul.
0: Gitu kan. Aku penasaran, bukan cuma sama Bang Putra sebagai frontliner, tapi sama ownernya juga.
1: Iya,
0: gitu.
1: Dan kebetulan ownernya lagi ada nih di sini nih. Kita bisa tanya-tanya
0: beruntung
1: langsung.
0: Beruntung banget.
1: Betul, apalagi ini di hari terakhir kan katanya ya.
0: Iya, di hari terakhir.
1: Di hari terakhir, kita kalau misalnya besok kita udah gak ketemu nih.
0: Iya. Besok udah berangkat soalnya ibunya.
1: Berangkat kemana?
0: Ke Thailand, Bu. Jalan-jalan ya, ke KL kayak kamu kemarin.
1: Oh, kenapa sih kayak gitu? Itu kayak konsumsi pribadi aja ya teman berdua ya. Oke deh kalau gitu, tanpa berlama-lama, udah panas banget, udah gerah banget. Kita langsung ngobrol aja langsung sama owner dari Pondok Ala-Ala. Aku penasaran gimana sih proses ada berdirinya Pondok Ala-Ala ini kayak gimana? Makanan-makanan favoritnya gimana? R&D-nya kayak gimana mungkin ya?
0: Pokoknya kita bakal tanya seputar Pondok Ala-Ala dan juga beberapa yang ada di sini. Ada Pusaka Minang, terus ada Ayam Pak Usu juga. Cara mereka ngebangun branding ini seperti apa sih sebenarnya?
1: Dan katanya kata kamu legend banget. Seberapa legend sih ini?
0: Pondok Ala-Ala tuh legend banget.
1: Oke, aku kan gak tahu ya, aku kan orang baru di sini.
0: Orang baru.
1: Oke, okay, kalau gitu langsung aja
0: kita panggil ya ibunya ya. Ini loh dia, itu tuh.
1: Berlebihan, ini bukan konser, oke? Kalau gitu,
0: oke. Silakan ibu.
1: Silakan ya tangga. Ini ibu silakan.
0: Silakan dipakai.
4: Terima kasih.
0: Oke, dengan ibu siapa sih?
4: Perkenalkan, saya Ibu Yena.
0: Bu Yena?
4: Iya.
0: Masih ingat gak sih ibu sama saya?
4: Ingat, kan pernah diundang juga
0: kan?
4: Oh,
0: pernah diundang.
4: Di sana ya, di RRI.
0: Tinggal saya yang belum undang ibu berarti ya.
4: Tinggal saya yang belum undang Anda.
0: Oh iya, belum ya. Nanti ya.
4: Ke Pondok Ala-Ala ya.
0: Ah, di Pondok Ala-Ala. Boleh tuh Bu, gitu.
4: Baik, siap.
0: Nah, ada Bu Yena nih buat pemirsa dan juga pendengar. Bu Yena nih selain owner dari Pondok Ala-Ala juga sebagai ketua panitia Khatulistiwa Festival
1: Kalbar Food Festival.
0: Kalbar Food Festival, salah nih. Kalbar Food Festival yang ke-7 ya.
4: Betul sekali.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa, ini benar-benar megah banget sih Bu.
4: Ditambahin ya, lagi, jadi bukan cuma ketua panitia.
1: Tapi apa tuh?
4: Founder dari Kalbar Festival.
1: Wah, luar biasa.
0: Mainnya udah ke founder.
1: Betul,
0: di sini,
1: dan gitu. Ini keren banget sih. Karena benar-benar megah banget, aku lihat dari ujung sampai ujung tuh kayak gak ada habisnya Bu. Benar-benar banyak banget.
0: Selain ngurusin outlet, ngurusin event kayak gini capek gak sih Bu?
4: capek banget.
0: Capek banget. Tapi karena hobi juga mungkin ya.
4: Iya, itu karena memang kita dari hati ya. Senang kan?
0: Senang.
4: Jadi
0: senang,
4: kita jalankannya dengan sukacita. Ya, sampai tadi pagi masih saya bilang sama suami saya, ya tahu-tahu ini sudah hari ini puncaknya ya.
0: Oke. Okay.
4: Mudah-mudahan cuaca cerah dan sudah sampai Kalbar Food Festival yang ketujuh.
1: Waduh, nah, itu luar biasa. Di tahun ketujuh ini
4: telah iya, rasanya kayak agak-agak unbelievable. Rasanya rasa nggak menyangka.
1: Nggak percaya ya,
4: nggak percaya. Tapi nggak mau, tapi bisa dijalani juga. Puji Tuhan.
0: Nah, apa yang ngebuat Bu Yena ke-trigger bikin Kalbar Food Festival ini?
4: Ya, pertama adalah pasti dari niat dari saya dan suami, cita-cita dan impian kami, yaitu mengangkat kuliner Kalimantan Barat. Biasa orang bikin event kan Asia temanya, Thai, wah luar negeri, internasional. Kita ini kenapa punya produk lokal yang begitu istimewa tidak kita angkat? Kebetulan suami saya kan putra daerah, asli dari Ketapang. Cita rasanya lokal, bagaimana kita angkat? Yuk kita modifikasi, kita lihat contoh-contoh event-event lain, kita bikin sendiri di Kalimantan Barat, terutama di Pontianak.
0: Oke, luar biasa Bu. Dari tadi kan aku sama Salma kan nebak-nebak ya ada berapa tenan. Sebenarnya ada total berapa tenan sih yang dibuka di Kalbar Food Festival ini?
4: Iya, tahun ini sekitar 110 tenan.
0: 110.
1: Dan, apa aku bilang tadi tuh aku sempat ngitung kan Boya. Aku ngitung kasar tuh ada 70-an, itu tuh masih ada yang belum buka. Ternyata ada 110, lebih banyak lagi ternyata ya.
4: Tahun depan tahun lalu lebih banyak lagi.
1: Berapa itu?
4: Tahun lalu 200.
1: Wah,
4: UMKM.
0: 200 UMKM main
4: karena
0: sini.
4: Karena pas tepatnya tahun lalu jatuhnya di Cap Gome.
1: Oke.
4: Jadi ramai. Tahun ini kita agak mundur sedikit. Ya mudah-mudahan tahun depan kita laksanakan lagi pas menjelang Cap Gome, karena di mana-mana Pontianak kalau Cap Gome rame ya.
1: Betul, ya, rame banget.
4: Dari lokal sendiri, dari Pontianak sendiri, Kalimantan Barat sendiri, ditambah lagi
1: dari luar juga. Iya,
4: gitu Pak.
0: Luar biasa. Ya. Luar biasa sih aku salut dengan adanya 110 tenan.
1: Yes.
0: Itu ngurus outlet juga,
1: betul,
0: ngurus event juga. Pusingnya pasti minta ampun. Tantangan terbesar deh ketika bikin event-event kayak gini apa sih Bu Yena?
4: Iya, harus pantau terus 24 jam di HP, di grup. Bagaimana tahun ini juga kita selalu dibantu oleh tim-tim yang solid, yang berjuang, yang standby di lapangan, baik mau pas cuaca panas maupun hujan. Ya, tidak lupa, tidak luput dari doa bersama teman-teman tim dan teman-teman tenan di sini semua, supaya cuaca cerah, acara berjalan lancar, pengisi acaranya juga tetap ceria, semangat untuk mengisi acara-acara kami, memeriahkan acara-acara kami dari hari pertama sampai terakhir.
0: Luar biasa.
1: Dan ini adalah hari terakhir juga ya untuk puncak acara. Untuk puncak acaranya bakal ada apa sih yang spesial Bu di hari ini?
4: Itulah. Kalau ditanya puncaknya apa? Kalau menurut saya menyusun rundown setiap hari puncak. Contohnya hari pertama saja kami sudah memulai dengan Muri.
1: Oke.
4: Kemarin kita mulai murinya memecahkan rekor Muri, saya pikir rekor Indonesia. Deg-degan saya kan. Ternyata dibilangnya rekor dunia, yaitu memasak lontong Sukadana sebanyak 12.017 porsi.
0: Wih, keren, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Mama, kebayang enggak sama kirim lontong 12 porsi, Ma?
1: 12.000 porsi. Iya,
0: 12.000 porsi.
1: Iya.
4: Siapa yang masaknya, masalahnya itu. Bukan saya masak sendiri loh.
0: Oh, bukan. Kirain Bu Yena yang masak sendiri.
1: Kalau masak sendiri capek
0: tepar
1: sih.
0: Aku kebayang yang ngupasin lontongnya sih, Bu.
4: Iya, luar biasa.
0: Pasti capek.
1: Gitu. Iya.
4: Pasti itu enggak pakai tidur, ya walaupun cuma satu hari, itu betul-betul membuat kenangan yang tidak terlupakan. Para teman-teman yang jago masak, nggak jago masak, yang mau berpartisipasi, ya
0: gas,
4: didukung itu
0: semuanya.
4: Gas semuanya.
0: Asik.
4: Mempersiapkan bahan-bahannya sampai di puncaknya lagi.
1: Okay.
4: Nah, itu udah baru hari pertama.
1: Okay.
0: Hari pertama udah kayak gitu tuh.
1: Hari-hari selanjutnya kayak gimana tuh?
4: Selanjutnya acara meriah di panggung kita di situ.
0: Iya.
4: Sampai akhirnya hari ini akan ditutup dengan pesta kembang api.
0: Pesta kembang api.
4: Iya, dialuni dengan DJ performance.
0: Wow.
4: Dan siapa pengunjungnya?
1: Tahu? Siapa tuh?
4: Para undangannya adalah 100 selebgram, food blogger, apa lagi? Food blogger,
1: influencer.
4: Yes. Content creator. yang terpilih alanya Kalbar Food Festival 2006. Wow.
0: Luar biasa. Ada yang pemilihan duta kuliner. Betul. Juga ya.
4: Duta kuliner kemarin.
0: Luar biasa.
4: Ramai. Dan kemarin juga ada body contest loh.
1: Which, wow. Itu mah kesukaan Dipa banget ya.
0: Iya, body contest Dipa tuh harus kita ajak
4: body contest. Itu pertama kali Kalbar Food Festival membuat body contest.
1: Oke. Okay.
4: Saya pikir ini coba-coba ya. Merangkul komunitas dari para-para gym-gym
0: yang binaragawan
4: gitu itu kan. Itu kemarin adalah tahun pertama kami mengadakan body contest dan ternyata excited banget. Ada yang datang dari Jakarta, biasa. Okay. Bali, biasa.
1: Terus dari mana tuh?
4: Thailand.
1: Jauh-jauh dari Thailand sampai ke sini.
0: Sampai
1: dari
0: luar negeri.
1: Kontes ya.
4: Luar biasa. Luar biasa. Jadi hasilnya juga kemarin sempurna.
1: Tapi unik
4: sempurna
1: banget ya. Maksudnya ini kan eventnya event makanan gitu. Tiba-tiba ada body contest. Itu tuh ada sesuatu yang berbeda juga ya.
4: Kenapa?
1: Kenapa tuh?
4: Karena Pontianak ini kan gak ada gunung, gak ada lautan ya.
0: Benar.
4: Jadi mereka ini hadir kan menyajikan kuliner. Dan kita mempunyai bakat-bakat dan talenta-talenta yang ada di Kalimantan Barat ini. Bagaimana kalau kita sajikan? Sehingga pengunjung juga terhibur sambil makan, sambil menyaksikan kegiatan-kegiatan acara, bakat-bakat yang ada di Kalimantan Barat ini.
0: Asik sih, keren, keren, keren, keren. Kok bisa ya sekeren itu ya?
4: Bisa dong.
0: Kepikiran gitu, makan sambil
1: ngelihat body contest.
4: Iya, seru banget, rame banget kemarin kayak semut.
0: Nah, kita balik lagi ngobrol seputar UMKM. Syarat untuk daftarin tenan di sini ada apa aja tuh? Mungkin tahun depan ya kali-kali aja ada yang buka tenan.
4: Betul.
0: Syaratnya apa sih? Apa
4: syaratnya
0: aja sih?
4: Yang pertama cari saya.
0: Oke, okay. Cari Bu Yena udah pasti tuh.
1: Hubungin Bu Yena ya.
4: Iya, jadi saya mesti mengetahui semua tenan-tenan saya yang mau berpartisipasi di sini ya. Nanti baru saya akan bina mereka.
0: Oke. Gitu. Ada syarat khusus enggak sih, atau mungkin ini udah buka harus buka lebih dari 1 tahun dulu?
1: Iya, kalau misalnya masih baru, masih merintis gitu gimana?
4: Enggak harus 1 tahun.
1: Oh, enggak harus 1 tahun.
4: Yang penting memang mau ikut kegiatan acara ini, ikut aturan main di sini, dan punya produk yang kreatif.
0: Luar biasa. Apalagi UMKM tuh udah sekreatif itu loh.
4: Oh, banget. Pontianak kreatif dan kompak lagi.
0: Kompak lagi. Iya. Sulit enggak untuk Bu Yena ngebina UMKM-UMKM yang ada di Kalimantan Barat
1: ini? Iya, apalagi jumlahnya bukan cuman puluhan ya, ratusan ini.
0: 110.
1: Itu sama. Dia. Gimana tuh Bu Yena?
4: Yang namanya kerjaan ya pasti ada sulitnya. Tapi ya masih disabar dan ulang diulang-ulang sih.
0: Sesabar itu gitu ya. Kalau untuk terjun ke dunia F&B dari kapan sih Bu? Saya lupa.
4: Lupa ya. Lupa. Jadi saya dari awalnya adalah restoran Pondok Ala-Ala.
1: Oke.
4: Itu di tahun 2006. Sudah tahun ini masuk
1: 20 tahun.
4: Tahun.
1: Luar biasa.
0: Benar enggak tuh? Legend enggak tuh?
1: Iya, legend banget sih kalau dari 2006.
0: Vintage. Dari 2006 gitu ya.
4: Iya, dan konsisten kita untuk mengangkat kulit Kalimantan Barat dan akhirnya sampai sekarang terus berkembang dan inovatif dan didukung oleh pemerintah dan masyarakat Kalimantan Barat sendiri.
0: Iya. Terus kalau untuk chef-chef yang ada di Pondok Ala-Ala deh, atau mungkin Ayam Pak Usu gitu, itu emang pilihan Bu Yeni atau emang Bu Yeni yang latih? Bu Yena, Yena yang latihnya?
4: Pastinya ada dari saya dan teman-teman manajemen. Jadi ini tidak luput dari kerja saya sendiri. Ya, saya punya visi misi, saya punya cita-cita apa yang saya inginkan seperti apa, saya sampaikan dan itu diwujudkan oleh tim-tim manajemen saya. Jadi kalau namanya dalam berbisnis ya, kita nggak bisa berdiri sendiri nggak bisa. Jadi tetap ada namanya manajemen di bagian produksi, di bagian marketing.
0: Okay. Oh,
4: marketing sekarang paling penting.
0: Paling penting.
4: Ya. Lalu di bagian keuangan, mau menghitung keuangan itu penting.
0: Oke.
4: Okay. Ya kan? Yang terakhir adalah operasional.
0: Operasional.
4: Okay. Iya. Operasional ada manajernya, lalu di bawahnya masih ada supervisor, waiternya, chef-nya, asistennya, itu kan perlu kita tata dengan baik. Iya. Job desk-nya, SOP-nya.
0: Benar.
4: Jadi itu dipadukan menjadi satu.
0: Ya, sampai sekarang
4: supaya menghasilkan service yang oke, makanan yang oke, Ya, sampai sekarang itu yang dijaga.
1: Dan
4: itu
1: brandingnya juga oke banget ya, Pondok Alala.
0: Brandingnya juga oke. Okay. Nah, ada satu fakta menarik Salman. Apa mungkin tuh? Yang Salman gak tahu dan juga para pemirsa dan juga pendengar mungkin baru tahu. Bu Yena ini chef sebenarnya.
1: Oh iya?
0: Iya. Okay. Kalau kita ada, biasanya kita nonton Chef Renata gitu kan, ini Chef Yena.
4: Oh, lu baru tahu.
0: Iya, baru tahu tadi. Aja.
4: Ini MC-nya yang baru tahu.
0: Iya. Jadi, soalnya waktu dulu ngobrol kan gak di-spill, cuman kayak coba-coba masak doang.
4: Ya kemarin diundang chef. Karena entrepreneur kan, iya, entrepreneur. Jadi bidangnya karena entrepreneur. Ya jadi semua tidak terwujud dalam satu malam. Ya bisa sukses itu tidak dibentuk juga dalam satu malam, berproses.
0: Kan chef nih, masakan yang jadi andalan dari Bu Yena apa?
4: Asam pedas.
0: Asam pedas.
4: Tahu nggak kenapa asam pedas?
0: Kenapa?
4: Nah, itulah awal mula ketemu dan mengenal lebih dekat lagi asam pedas karena itu makanan kesukaan suami saya. Suami saya orang Ketapang, di dekat laut tinggalnya. Tiap hari makannya ikan.
0: Ikan. Okay.
4: Tiap hari ikan dan hari asam
0: pedas. Tiap hari dimasak.
4: Iya, sampai sekarang juga maunya makan ikan asam pedas terus. Jadi dimasakin ikan asam pedas.
1: Agak bosan-bosan ya makan asam pedas terus ya.
4: Iya, untungnya masih belum bosan sih.
1: Iya, untungnya.
4: Jadi paling dipadukan kalau nggak pakai jeruk kecil, pakai tempoyak.
0: Asik tuh, enak tuh.
4: Gurih, nikmat, wangi.
1: Aduh, ini ngomong sama orang-orang yang lapar nih Bu Yena. Jadi kita jadi agak-agak ngiler.
0: Iya,
1: kan tadi Bu Yena udah mewujudkan Kalbar Food Festival ini udah ke tahun yang ke-7 ya. Udah acaranya udah besar banget. Ada gak sih Bu Yena mimpi yang mungkin belum sempat tercapai gitu oleh Bu Yena terkait kuliner ini?
4: Pastinya adalah dukungan semua supaya bisa bikin event ini lebih besar lagi.
1: Oke.
0: Sorry ibu, mungkin boleh ganti mic-nya biar lebih jelas lagi.
4: Oke, terima kasih.
0: Apa tadi mimpi yang mungkin belum terwujud?
1: Yes, mimpi yang belum terwujud di bidang kuliner mungkin kali ya.
4: Oh, di bidang kuliner?
1: Iya.
4: Ya
0: buka cabang seluruh Indonesia?
4: Itu betul.
0: Oke.
4: Okay. Betul. Semuanya cuan.
0: Semuanya cuan.
4: Iya. Jadi ketika semua cuan, teman-teman pengusaha bisnis kuliner di sini juga cuan, saya senang.
1: Oke.
4: Cuma kan banyak yang buka. Jadi otomatis persaingan kuat. Siapa yang bertahan, siapa yang fisiknya kuat, siapa yang kreativitasnya kuat, itu yang bertahan.
0: Benar.
4: Bagaimana caranya? Ah, itu yang terus harus
0: kita pelajari
4: pastinya. Betul.
0: Dan ada nggak sih strategi khusus atau mungkin motivasi lah buat para pelaku UMKM? Karena nge-branding suatu brand bertahan sampai 20 tahun kayak Pondok Alala itu bukan hal yang gampang gitu kan.
4: Iya, apalagi pas lagi pandemi.
1: Susahnya. Iya,
0: seperti apa tuh Bu Yena?
4: Iya. Tetap sabar dan konsisten.
0: Sabar dan konsisten.
4: Iya, itu sih puncaknya sih.
0: Kalau udah sabar dan konsisten ngejalaninnya, otomatis pasti ada hasilnya dong.
4: Pasti harus semua badai pasti berlalu.
0: Badai pasti berlalu.
1: Tapi bukan berlalu lalang kan ya?
4: Jangan-jangan. Itu yang masalahnya kayak begini suka naik turun-naik turun kan badai ini kan. Ya misalnya ada pandemi, kadang akhirnya kita harus berusaha melewati bagaimana punya pemikiran kan?
1: Betul, harus cari pemikiran inovasi-inovasi baru lagi gitu.
4: Betul, jadi dari awal tuh kita harus mikirkan bagaimana untuk menanganinya supaya bisa melewatinya dengan baik. Dan itu bukan cuma kita saja yang menghadapi kan. Teman-teman juga pasti menghadapi kendala-kendala dalam berbisnis. Nggak cuma dari faktor makanan yang harus menjaga kualitas. Dari SDM teman-teman yang biasanya punya tenaga kerja yang masih kurang. Bagaimana kita bina itu. Bagaimana kita juga mendukung perekonomian Kalimantan Barat. Itu yang harus dijaga bersama kekompakannya.
1: Tim yang solid juga ya harus punya.
4: Jadi
1: juga
4: timnya nggak cuma dalam ruang lingkup kecil di dalam restoran saya sendiri. Kendala pasti ada. Tapi bagaimana perekonomian Kalimantan Barat itu bisa didukung? Contohnya salah satunya dengan mengadakan event-event ini kita berpartisipasi dan yuk sama-sama dipromosikan.
0: Wih luar biasa. Keren. Hari ini hari terakhir berarti ya.
4: Betul. Jangan lupa terakhir. Nanti malam ya.
0: Nanti
4: hadir
0: malam
4: ya.
0: Kita harus hadir sih.
4: Iya. Jadi nanti para selebgram itu akan melewati karpet merah.
1: Wah, karpet udah kayak merah. Ini ya, Met Gala.
0: Betul,
1: sudah kayak Met Gala. Jadi nanti lewat karpet ya. Merah. Terus betul. Ada berapa ratusan ya yang
4: 100.
1: Datang? 100 selebgram, food vlogger, semuanya ada di sini.
4: Dan mereka sudah mempersiapkan dengan desain outfit mereka.
1: Kostum terbaik mereka.
4: Betul. Mm-hmm. Ya, tema kita tetap Kalimantan Barat, okay. Wastra.
0: Kalimantan Barat, Wastra.
4: Wastra.
0: Wastra.
4: Iya.
0: Luar biasa. Jadi buat pemirsa dan juga pendengar, jangan lupa untuk hadir ke
4: Betul.
0: Wajib ada Saprahan Katulistiwa gitu kan. Ah, nah, terakhir. Mm-hmm. Kenapa namanya Saprahan Katulistiwa?
4: Ini kerjasama antara Kalbar Food Festival dan dari Bank Indonesia. Hmm? Bank Indonesia sendiri itu punya program.
0: Oke.
4: Okay. Namanya Saprahan Katulistiwa.
1: Oke.
4: Okay. Ya, yaitu apa? Mengangkat budaya Melayu yang dimana mereka setiap kegiatan acara, misalnya acara syukuran.
0: Acara besar lah ya.
4: Ya, acara besar. Mereka akan mengadakan namanya Saprahan.
0: Oke.
4: Okay. Yaitu makan bersama. Hmm. Biasanya mereka melantai, menggelarkan makanan. Bukan dalam satu piring, nggak cukup. Jadi pakai daun pisang.
0: Benar.
4: Ya. Tapi kalau sekarang karena kita udah modifikasi lebih bagus, ya pakai piring. Mm-hmm. Sajikan, tapi duduk melantai bersama, makan bersama, bersyukur bersama, menikmati masakan khas Melayu biasanya umumnya. Karena itu budaya mereka. Dan itu yang kita lestarikan. Dan itu didukung oleh Bank Indonesia mengadakannya setiap tahun. Dan tahun ini adalah tahun yang ke-6.
1: Oke, Saprahan ini tahun ke-6, sedangkan Food Festival ini udah tahun ke-7 ya.
4: Betul sekali.
1: Oke, berarti selisih dikit doang gitu ya.
4: Iya.
0: Setahun doang.
1: Boleh dong terakhir dikasih pesan untuk generasi muda nih, Bu Yena nih. Untuk, kan Bu Yena sudah sukses banget nih untuk di dunia bisnis, kuliner. Boleh dikasih pesan untuk teman Pro 2 yang lagi mendengarkan hari ini.
4: Ayo, yang punya talenta-talenta jangan disimpan saja. Tapi diwujudkan lewat apa? Ayo berpartisipasi di Kalbar Food Festival dan X Saprahan Katulistiwa. Di sini kami selain bukan cuma mengangkat kuliner Kalimantan Barat, tetapi kita juga menghadirkan dan mengangkat bakat-bakat yang terpendam, yang ingin diwujudkan, yang ingin ditampilkan. Kita punya panggungnya di sini. Sampai ketemu tahun depan.
0: Wow.
4: Panggungnya akan lebih spektakuler lagi, Kalbar Food Festival ke-7.
0: Asik, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk

0: keren berkat kalian.
1: Iya.
2: Terima kasih Wena.
0: Terima kasih ya tim yang sudah hadir.
3: Siap. Oke.
2: Selamat melanjutkan aktivitas.
3: Selamat beraktivitas.
2: Oke.
3: Luar biasa.
2: Nah, keren kita, banget teman bro dua. Kita ngobrol sama
3: jangan.
2: Betul. Sama legend ya kuliner Kota Pontianak ya. Iya, nah,
3: terbukti enggak omongan aku?
2: Iya, legend enggak tuh? Terbukti. Biasanya aku enggak pernah percaya omongan laki-laki ya, tapi kali ini aku okelah, percayalah.
3: Percaya ya kan, soalnya yang ngomong perempuan juga.
2: Iya, kalau yang ngomongin aku percaya tadi ya.
3: Kalau Bang Putra tadi yang ngomong 50-50?
2: Iya, 50-50. Enggak, bercanda ya teman pro 2 ya.
3: Bercanda. Oke, teman pro 2, kita udah sampai di penghujung cerita.
2: Penghujung acara penghujung dong. Acara. Penghujung cerita Murti Radio.
3: Keren. Jadi, kita setelah ini kita bakal cobain dari
2: depan, dari ujung sampai ujung.
3: Sampai ujung.
2: Dan aku juga penasaran sama lompang Sukadana yang ada di Pondok Ala-Ala.
3: Pokoknya kita bakal cobain ya semua makanan-makanan yang ada di sini. Buat pemirsa dan juga pendengar, jangan lupa untuk hadir di acara terakhir Saprahan Katulistiwa 2026
2: dan juga Kalbar Food Festival 2026. Jangan lupa untuk kulineran, habisin uang kalian sekarang juga.
3: Jangan dihabisin.
2: Mumpung masih tanggal muda.
3: Besok makan apa, Bu?
2: Ya udah makan sekarang aja.
3: Pokoknya seru banget ya. Kalau kayak gitu, Nopal Rifki pamit dari ruang dengar kamu dan layar kaca Anda.
2: Salma juga pamit.
3: Dan sampai ketemu lagi di Sepada On Road di next episode. Jangan kemana-mana, tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.
3: Bye-bye.
4: Terima kasih telah mendengarkan Sepada On Road. Sampai jumpa di Sepada On Road selanjutnya.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Teman Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh Teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kita adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Yeay, 101,8 FM RRI Prado Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Prado barengan sama Erna ya di ruang dengar kamu tentunya. Menemani kamu di pagi hari ini teman Prado sampai jam 3 sore nanti. Jadi pastikan deh buat teman Prado untuk stay tune terus bareng Prado Pontianak tentunya barengan sama Erna ya teman Prado ya. Silakan buat kamu ini udah jam 10 teman Prado, kau bisa request lagu-lagu Indonesia. Jadi langsung aja bergabung ya di WhatsApp di nomor 0811570118. Atau teman Prado juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @prado_pnk dan aplikasi RRI Digital teman Prado. Ini kalau mau request jangan lupa teman Prado kasih tahu Erna siapa penyanyinya, judulnya apa ya. Sama kamu juga bisa kasih opsi, barangkali lagu-lagu yang kamu request malah udah diputar gitu kan. Jadi kamu bisa langsung tetap dengerin lagu favoritnya kamu sesuai dengan list atau baca komen ya teman Prado ya, atau ya WhatsApp yang sudah bergabung, Instagram atau juga RRI Digital. Nah, di pagi hari ini sudah ada yang bergabung ya dari jam 8 pagi tadi. Awal banget nih teman Prado, ada Zulia yang sudah bergabung. Morning Kak, morning. Boleh request lagunya Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar, happy weekend. Happy weekend juga buat Zulia, terima kasih sudah bergabung ya Zulia ya. Lanjut lagi, ada siapa nih? Ada Dini, hai Dini. Selamat pagi Erna, kayaknya seru juga kalau Salah on 7 sederhana di pagi hari ini diputar. Bener, boleh sih ya. Apakah enggak kemeloan atau masih ya oke lah untuk diputar ya di pagi hari ini teman Prado, buat nemenin teman Prado tentunya yang habis pulang CFD atau habis nyaperin Nopal dan Salma tadi ya di CFD ya teman Prado ya, karena masih banyak banget ternyata kulineran-kulineran yang hadir di kota Pontianak dalam satu event. Oke, dua lagu sudah ya, lanjut lagi satu lagi teman Prado ada yang request lagunya Cakrakan Kemenangan ya. Boleh, katanya salamnya buat teman-teman Prado aja. Bolehlah, terima kasih teman Prado yang sudah bergabung bareng sama Erna di pagi hari ini ya. Buat kamu yang masih mau request silahkan, masih bisa langsung aja gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Ini dia Remuk dari Anggi Carvalho.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Masih bareng sama Erna teman Pre2. Ya, request time buat teman Pre2 yang mau request lagu-lagu Indonesia. Silakan teman Pre2 untuk gabung di WhatsApp kita di nomor 08 1157 01018. Atau teman Pre2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pre2pnk dan aplikasi RRI Digital ya. Oke, Erna masih bacain dari WhatsApp teman Pre2. Ada yang request lagunya G Indrawari yang 1000 kali katanya. Minta diputerin ya Erna, terima kasih. Oke deh, nanti kita bakalan puterin buat teman Pre2 ya. Lanjut lagi, apa nih dari Instagram deh ya, kita lihat teman Pre2. Kalau lihat dari Instagram nih ada W.DW ya teman Pre2 nih ya, minta puterin lagunya Budi Doremi 1 2 3 4 5 6. Kalau ada 7 boleh juga. Boleh kalau ada ya. Kita cari dulu lagu Budi Doremi teman Pre2 1 2 3. Boleh, udah ada nih ya. Nanti kita masuk untuk request time selanjutnya. Ada Fabio Asher, Sorry Baby. Kalau ada katanya, ada. Kalau lagunya Fabio Asher ada beberapa, Mabuk Asmara juga boleh kalau mau nih ya. Kita tunggu deh responnya seperti apa nih ya teman Pre2 juga. Nanti kalau mau request lagu mancanegara boleh, nanti gabung aja teman Pre2 ya. Kamu gabung di jam 11 atau boleh request dari sekarang untuk lagu-lagu mancanegaranya. Nah, tungguin teman Pre2 requestan kamu dan kita dengerin lagu Gea Indrawari 1000 kali.

0: Terima kasih.
1: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
2: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu, udah bisa untung 30% loh.
1: Masa sih, Mas? Secepat itu?
2: Ya udah, kalau nggak percaya.
1: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
3: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
1: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
3: Hati-hati loh. Gak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
1: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
4: The next day.
1: Dina, uangku hilang. Websitenya gak bisa diakses lagi. Gimana nih?
3: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
5: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu dulu. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

0: Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
2: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
3: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
1: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
2: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
3: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
2: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

0: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

0: Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1709.

Bro 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Lagi bingung mungkin teman Tradua mau makan siang apa, weekend kayak begini gitu kan. Tenang, karena ada beberapa pilihan menu teman Tradua yang bisa kamu nikmatin. Karena jujur aja gitu kan, kalau udah weekend tanpa makanan enak tuh rasanya kayak kopi tanpa gula gak sih? Ya ada sih yang mau menikmatinya ya. Tapi ya memang lebih enak yang manis juga gak sih teman Tradua? Gak apa-apa deh, apa deh pilihan kamu teman Tradua. Kopi tanpa gula juga masih tetap bisa dinikmati ya, masih bisa diminum, tapi memang ada yang merasa kurang juga. Dan menariknya teman Tradua ya, setiap orang tuh punya ritual kulinernya masing-masing pas weekend. Ada yang wajib cari mie ayam langganan gitu kan, ada yang baru merasa hidup kalau udah ngopi sambil ngemil pisang goreng, bisa tuh teman Tradua. Ada juga yang memang weekendnya malah jadi ajang balas dendam gitu kan, setelah 5 hari makannya seadanya karena kerja atau sekolah gitu kan. Tapi nanti pas weekend kamu boleh makan apapun yang enak-enak ya teman Tradua ya. Kadang kita gak sadar juga gak sih ya, makanan itu bukan cuma soal kenyang, tapi soal suasana, soal cerita, bahkan soal kenangan. Coba deh teman Tradua ingat-ingat lagi gitu kan, makanan yang kalau dicium aromanya langsung bikin ingat masa kecil gitu kan. Ada jajanan yang memang selalu kita beli tiap bulan atau tiap pulang sekolah ya. Ada juga tempat makan yang rasanya biasa aja, tapi karena makannya sama orang tertentu gitu kan, jadinya rasa lebih spesial aja. Dan weekend pastinya selalu punya vibes yang berbeda gak sih buat urusan kuliner. Karena kalau hari biasa kita makannya agak buru-buru gitu kan, karena dikejar waktu. Sedangkan kalau udah weekend tuh rasanya lebih santai, kita jadi punya waktu buat nikmatin rasa, ngobrol lebih lama, bahkan rela muter jauh demi satu menu favorit. Apalagi di Pontianak gitu kan, wah surganya kuliner siang hari gak sih teman Tradua ya. Mau cari yang gurih, ada pedes, ada manis, tradisional, sampai kekinian semuanya udah ada gitu kan. Dari yang sederhana, pinggir jalan, sampai tempat nongkrong yang estetik juga bisa update story gitu teman Tradua, ada di kota Pontianak nih. Dan lucunya juga ya, kadang tujuan keluar rumah tuh bukan karena lapar nih, tapi karena memang pengen makan enak aja. Akhirnya kita bilang gitu, gas makan yuk, padahal baru aja makan 2 jam yang lalu mungkin. Masih kenyang banget tuh biasanya teman Tradua ya, karena makanan tuh memang sering jadi bahan paling sederhana juga gak sih buat nikmatin hidup. Nah teman Tradua juga nih yang mungkin hidupnya dari Senin sampai Jumat atau mungkin Sabtu gitu kan, ngerasa kayak gitu-gitu aja. Nah siang hari ini kita boleh nih teman Tradua untuk bahas makan siang memang paling wajib kamu cari apa. Apakah ada mie ayam, bakso, seafood, es campur, ayam geprek mungkin ya, atau malah masakan rumah yang gak pernah gagal bikin kamu nambah nasi nih.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 sama Produ masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: 11 kita di minggu ini memasuki minggu ketujuhnya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya. This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, teman perdua yang memasuki minggu kesembilannya ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opline.
1: Number 4.

0: pertama di International Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

pertama kita di minggu ini, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Faith of Ophelia. Number

0: cowok top 20 nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Alan Negrisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Alan Negrisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

internasional dan yang masih memegang puncak klasemen dari top 20 internasional Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 adalah Taylor Swift dengan lagunya berjudul The Fate of Ophelia. Tapi sekarang kamu teman Pro 2 sudah kembali lagi ke 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Telah berdua, that was Light Away by Oasis yang jadi lagu pembuka pertemuan kita di sore hari ini. Selamat sore teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Kak Talino, Bacuramin Kasaruga Basenga Kak Jubata. Kamu lagi dengerin 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Anwar di studio, teman Pro 2, yang bakal nemenin kamu dari jam 4 sore hari ini. Dari jam 3 sebenarnya, tapi tadi jam 3 kita dioper dulu ke Jakarta buat dengerin announcement Top 20 International this week. Sampai jam 8 malam, teman Pro 2, aku bakal menghentak-hentak ruang dengar kamu dengan lagu-lagu yang gak menghentak-hentak semua sih ya. Kadang santai, kadang slow ya kan. Kadang jedak-jeduk, asik. Tadi aku buka lewat Slide Away, lagu dari Oasis, teman Pro 2. Kamu tahu gak lagu itu rilis tahun berapa? 94 cuy. Alik, 1994. Aku masih, udah ada belum ya aku ya? Kayaknya belum ada aku ya. Aku 94 akhir so. Kalau kamu gak tahu ada ya teman Pro 2, aku gak tahu kamu Gen Z, Millennial, bodo amat juga. Yang jelas kita bakal seru-seruan bareng-bareng sore hari ini cuy. Kita awali dengan ngobrolin prestasi dan informasi teman Pro 2. Dia ngopi sampai jam 5. Terus nanti setelah itu bakalan ada polling receh, nyantai culture dan pro indie. Pokoknya kamu stay tune aja di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita sambut ini dia Dr. DRE Still Dre. Let's go.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

0: aja.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Terima kasih teman Pro 2, kamu masih dengerin Anwar di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku mau ngucapin selamat dulu buat brothernya aku, bestinya aku ya, Al Ghazali. Dan juga siapa nama istrinya? Alisa ya kalau gak salah, Alisa Subandono. Waduh, bukan dong. Alisa Subandono tuh ya ampun, Gen Z sih kayaknya udah gak tahu lagi tuh ya, gak kenal. Bawang putih, bawang merah apa kalau gak salah dulu dia main sinetron tuh. Ya, lupalah aku ya teman berdua. Pokoknya hari ini Al Ghazali dan juga Alisa mengumumkan ya kalau mereka sudah dikaruniai seorang putri yang cantik jelita teman Pro 2, namanya Soleil Zephora Ghazali. Gokil gak tuh namanya? Soleil. Soleil. Bacanya gimana ya? Bener gak ya bacanya ya? Soleil atau Sulil? Tapi yang jelas aku sih bahagia ya, karena ya namanya juga kabar bahagia ya teman Pro 2, masa kita gak bahagia? Kalau ada kawan yang berbahagia tuh kita harus bahagia ya gak? Ya gak Al? Aku langsung salpok gitu teman Pro 2 sama nama anaknya, Soleil Zephora Ghazali. Kalau aku cari-cari gitu ya di ChatGPT, adakah tokoh dunia yang punya nama Soleil? Ada ternyata, namanya Soleil Moon Frye. Ini artis Amerika yang terkenal sejak kecil lewat serial Punky Brewster. Waduh, aku gak tahu tuh ya teman Pro 2. Tapi Soleil sendiri artinya tuh matahari cuy. Gokil. Soleil artinya matahari. Gak tahu tuh matahari terbenam atau matahari terbit, yang jelas matahari gitu ya. Penuh energi dan juga menyinari seluruh alam. Positif banget teman Pro 2. Yang aku pengen tekankan di sini teman Pro 2, itulah cara ngasih nama anak ya. Jangan asal keren, tapi juga harus tahu artinya. Jangan kamu kasih nama anak kamu gitu kan lazy. Iya. Anak, nama anak itu doa, harapan. Jadi walaupun terdengar kok keren gitu ya, lazy gitu kan, tapi kan artinya malas gitu ya teman Pro 2. Jadi jangan asal keren, tapi juga harus bermakna. Kalau judul lagu sih gak apa-apa nih, kayak judul lagunya Niji, Disco Lazy Time.

I want you, I need you now. Wow. And that was Disco Leisure Time by Niji featuring Young Lex. Everybody, and yes, welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ngobrolin soal nama anak atau ngasih nama anak, aku setuju ya teman Pro 2. Pasti gak cuma aku yang setuju, kamu juga setuju. Kalau nama anak itu harus dipikirin benar-benar. Ya, jangan asal keren. Kalau tadi sih aku contohnya lazy gitu kan, walaupun dalam kuping terdengar kok oke gitu ya, British-British, American-American, tapi kan artinya males gitu kan. Atau drijen, aduh rajin tuh. Kayak Al-Ghazali doang kasih nama anaknya Soleo, artinya matahari. Emang sekarang tuh orang-orang lebih sering ngasih nama anaknya pakai apa ya, bagian-bagian alam gitu. Ya enggak, matahari, kadang juga ada awan, Bang Awan tuh, TMB, cah, Claudia gitu kan. Siapa lagi ya yang pakai nama awan, nama awan lagi, kenapa jadi mikirinnya Bang Awan ya? Yang ngasih nama anaknya pakai unsur-unsur alam gitu kan, ada awan, ada rumput misalnya ya kan, Gracie Abrams. Tapi aku setuju, nama anak tuh selain harus bagus, selain harus keren, harus juga punya makna. Karena dia akan pakai nama itu sepanjang umurnya gitu kan. Jangan sampai nanti datang suatu hari anak kamu datang ke kamu, ayah, namaku kok jelek banget, aduh itu sakit banget cuy. Asli sakit banget. Jadi saranku, kasih nama anak yang bener-bener bermakna gitu ya. Jangan kasih nama anak yang ngasal ya teman Pro 2. Dipakai sampai akhir hayatnya, ditulis dalam ijazah, ditulis dalam driver license gitu kan, ditulis di KTP, ditulis di mana-mana. Jadi kasih nama anak tuh yang bagus. Contoh nama anak yang bagus, Irene, Miss Cherry, Cordias, Domini, Lubis, panjang tuh Alik. Halo Irene, katanya mau request lagu, boleh ya buat Irene mau request lagu, boleh. Buat kamu juga teman Pro 2 yang pengen request lagu, boleh 0811-570-1018, aku tunggu ya. Satu lagu buat Irene, Miss Cherry, Cordias, Domini, Lubis, panjang banget namanya, aku sampai catet biar aku gak lupa gitu ya. Satu lagu dari The Sigit, spesial buat kamu all the time, so stay tune terus di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, tenang terbaik kamu.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Halo, kami Efek Rumah Kaca. Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Astacita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat. Ternyata jam puasa di dunia bisa jauh berbeda loh, misalnya di Finlandia. Lama puasanya bisa sampai 23 jam sehari. Bayangin, hampir seharian penuh tanpa makan dan minum. Di sisi lain bumi, misalnya di Afrika Selatan, puasa cuma sekitar 11 sampai 12 jam aja. Kalau di Indonesia, rata-rata puasa kita berkisaran antara 13 sampai 14 jam per hari. Jadi masih lebih santai dibandingkan beberapa negara di utara. Tapi tetap bikin kita latihan disiplin dan sabar. Fakta ini nunjukin kalau puasa itu gak cuma soal menahan lapar dan haus, tapi juga soal adaptasi sama kondisi lokal. Strategi, energi sepanjang hari, dan pengalaman yang berbeda-beda di tiap negara. Menarik kan buat dibandingkan sama pengalaman kita

Sengaja teman berdua aku putar lagu dari Sabrina Carpenter, judulnya Espresso, karena di sore hari ini jam 5.02 menit waktu Indonesia Barat, aku pengen ngebahas soal perkopian duniawi. I know, aku udah sering banget ngebahas ini. Gak cuma aku ya, kawan-kawan penyiar juga yang lain juga sering banget ngebahas soal kopi. Karena emang kalau menurut aku ya teman berdua, entah pagi, siang atau sore, emang paling nikmat kalau kita lalui bersama dengan segelas kopi. Ya terserah mau kopi panas atau kopi dingin. Kalau siang mungkin kalau buat aku ya kopi dingin sih cuy. Tapi kalau buat sore-sore kayak gini gitu kan, apalagi kerjaanku adalah bercuap-cuap, kayaknya butuh air panas untuk meredakan tenggorokan. Iya enggak? Apalagi sambil ngopi, menikmati sunset di kota Pontianak, sambil nonton bola. Ini aku sambil siaran sambil nonton ya lah, bisa lagi nonton El Clasico Indonesia nih ya. Persija Jakarta 1, Persib Bandung 2. Nih masih ketinggalan nih Persija ya teman bro 2 ya. Ini udah menit ke 75 something gitu. Dan Persija sebagai tuan rumah walaupun mainnya di Samarinda gitu ya, tetap statusnya sebagai tuan rumah tapi masih ketinggalan. Kita gak tahu nanti akhir-akhirnya gimana ya kan teman bro 2. Tapi siapapun yang menang kita enjoy aja gitu kan. Minggu-minggu ya enggak. Biar yang gak enjoy itu Senin aja tuh besok cuy. Okay. Minum kopi. Aku kalau misalnya lagi nongkrong gitu ya sama cewekku, biasanya nongkrong di coffee shop yang modern. Tapi kalau misalnya yang lagi sendiri gitu ya, lagi sendiri, gak tahu kenapa aku lebih seneng sama kedai kopi yang tradisional gitu teman bro 2. Mungkin karena aku lebih suka sama kopi tubruk gitu ya, atau kopi susu yang tradisional gitu ya, yang panas gitu kan teman bro 2. Nah itu aku, iya gak? Sekarang aku pengen nanya ke kamu, kalau misalnya kamu gitu ya lebih suka kopi panas atau bukan kopi panas. Kamu lebih suka kopi tradisional di kedai tradisional atau kopi-kopi kekinian yang ada di coffee shop modern? Kamu boleh ceritain apapun gitu ya alasannya, terserah. Seperti biasa nomornya tetap sama di 0811 570 1018.

Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Kalau kita sekarang ngobrolin kopi gitu ya teman Pro 2. Nah sekarang tuh ngopi udah punya dua dunia sendiri gitu ya teman Pro 2. Ada kedai kopi tradisional dan ada juga coffee shop modern. Dua-duanya sama-sama jual kopi, tapi vibes-nya beda banget asli.

Kedai kopi tradisional versus coffee shop modern ya. Kalau kedai kopi tradisional, yang kita cari itu biasanya suasana. Kursinya plastik, suara sendok lintang-klenting gitu ya di gelas. Terus juga obrolannya bapak-bapak, aduh. Aroma kopi hitam gitu kan. Kadang ditemani sama gorengan hangat. Tempat yang sederhana tapi justru bikin nyaman dan akrab. Bahkan kadang orang tuh datang bukan cuma buat kopi, tapi buat cerita. Ini valid ya teman Pro 2. Mungkin di coffee shop modern juga ada tuh gorengan-gorengan, tapi udah dicampur pakai coklat, udah dicampur pakai keju dan lain sebagainya. Padahal kalau misalnya aku sendiri nih ya teman Pro 2, pengen sebenarnya kopi tubruk hitam panas plus gorengan-gorengan yang renyah gitu kan, gorengan-gorengan yang gurih-gurih enyoy gitu ya teman Pro 2. Tapi kadang juga gorengan-gorengan yang manis macam pisang goreng gitu. Beuh. Pisang goreng pagi-pagi gitu kan sambil sarapan ngopi hitam panas. Atau enggak cuma pagi-pagi teman Pro 2. Sore-sore kayak gini nih. Beuh. Rasanya dunia tuh milik sendiri, cuy. Sementara coffee shop sekarang lebih modern gitu teman Pro 2 ya. Banyak anak muda kayak kita nih nongkrong sambil kerja, buka laptop, bikin tugas, meeting, atau sekedar update story. Yoi, sebelum difoto, sebelum dimakan donat-donat manisnya gitu kan, difoto dulu gitu kan pakai grid gitu. Beuh, harus estetik, harus simetris, harus cukup pencahayaannya, ya enggak? Bener lah. Menunya juga makin macam-macam ya. Ada latte, ada karamel, macchiato, sama kopi yang namanya kadang lebih panjang tuh dari hubungan kita kemarin, cihihihi. Tapi sebenarnya mau kopi tradisional atau coffee shop gitu ya, intinya sama. Sama-sama jadi tempat orang berhenti sebentar dari capeknya hidup, ya enggak? Karena kadang yang dibutuhin tuh bukan cuma kopi tapi suasana buat nenangin kepala. Bedanya cuma satu nih teman Pro 2. Kalau di kedai kopi tradisional, yang ditanya kopinya mau manis atau pahit, ya kan? Manis atau pahit nih cuy. Kalau di coffee shop, namanya siapa buat ditulis di gelas? Namanya Solil Zevora Ghazali.

0: Think not. Why be a king when you can be a god?
1: Alright, teman Pro 2, Persib Bandung berhasil mengalahkan tuan rumah Persija Jakarta di Samarinda dengan skor 1-2. Buat kamu Bobotoh ya yang lagi di Pontianak, congratulations guys. Dan buat kamu Jackmania yang lagi di Pontianak, namanya juga pertandingan cuy. Kadang kalah, kadang menang. Tapi kalau lawan Persib emang agak beda ya cuy. Aku ngerti, tapi sabar-sabarin aja ya teman Pro 2, right? Daripada kamu pusing tujuh keliling ya teman Pro 2, buat yang menang ataupun yang kalah gitu ya, kamu boleh ya curhat-curhat di 0811-570-1018, nanti aku bacain ya. Ini kayak Cherry nih yang lagi menuju ke gereja gitu ya, ibadah malam atau ibadah sore nih masuknya ya Cherry. Tapi dia lagi kasih report ke aku soal lalu lintas yang ada di Jalan Padat Karya. Katanya ramai lancar, terus reformasi juga padat gitu ya. Nah ini kalau misalnya mau yang ramai lancar, mau yang padat, mau yang macet, aku jamin akan selalu happy ketika kamu nemuin saluran radio yang tepat. Cie, hard selling nih guys. Pokoknya silahkan ya teman Pro 2, buat kamu yang lagi ada di jalan gitu ya, pengen kasih aku informasi soal lalu lintas yang lagi kamu jalanin, boleh ya DM di Instagram, boleh @pro2pontianak atau @pro2pnk ya, atau juga bisa di aplikasi RRI Digital. Tapi kalau mau lebih cepat aku respons, aku selalu standby di WhatsApp ya 0811-570-1018. And just for your information teman Pro 2, bentar lagi kita bakal mendengarkan kumandang azan maghrib ya. Nanti akan kita sama-sama dengarkan kumandangnya pukul 17.46 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kita switch dulu ke mode santai gitu kan. Tadi kan udah ada lagu-lagu Eminem gitu ya, Rap God yang menghentak-hentak gitu ya. Terus sebelumnya juga tadi ada beberapa lagu dari Isyana Sarasvati, lagu dari Hindia, lagu dari siapa lagi ya tadi ya, Maroon 5, ada dari Bruno Mars juga gitu kan. Sekarang jelang azan maghrib kita santai-santai dulu. Perunggu asik kali ya teman Pro 2. Nah udah naik nih ya 33 kali dari perunggu. Spesial buat kamu, so stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: Lah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tadak bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid. Udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Alright, satu lagu teman Pro 2 dari Ungu untukmu selamanya, dan kamu masih mendengarkan Anwar di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi kita udah dengerin kumandang azan maghrib ya untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya gitu kan. Dan aku juga pengen ngucapin ya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pro 2 Pontianak, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib teman-teman ya kan. Habis sholat maghrib nanti jangan lupa gitu kan buat balik lagi ke sini ya, ke 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Karena masih ada aku dan juga beberapa informasi lagu-lagu yang belum kita nikmati bersama-sama ya teman Pro 2. Jadi silakan maghrib-maghrib dulu, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita balik lagi. Alright.

anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Seluruh Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Halo, kami Efek Rumah Kaca. Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hai, kami
2: rumah sakit.
1: Dengarkan selalu RRI Pro 2 Pontianak,
2: teman terbaik kamu.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Kids. Teman produa, that was Young Dumb and Brooke by Khalid. And yes, welcome back to the Hit Music Station. Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Just for your information, teman produa, cuaca malam ini di Pontianak ini nanti bakalan diperkirakan gitu ya. Diprediksi bakalan berawan hingga hujan ringan. Suhu ada di angka sekitar 24 sampai dengan 26 derajat Celcius dengan udara cukup lembab. Jadi vibes-nya malam Pontianak masih terasa adem dan agak gerimis tipis-tipis. BMKG, teman pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga menyebut beberapa wilayah Kalimantan Barat ini masih berpotensi hujan pada malam hari, termasuk kota kita tercinta, Pontianak dan sekitarnya. Jadi, buat kamu, teman pro 2, yang malam hari ini berencana untuk nongkrong, pengen hangout gitu ya barengan sama kawan-kawan, terserah ya kan. Yang penting aku udah kasih tahu kamu kalau malam hari ini ada potensi hujan ringan. Ada potensi, bukan berarti 100% hujan ya teman produa. Pokoknya kalau misalnya kamu nanti berencana buat nongkrong, hati-hati di jalan. Semoga nongkrongnya aman dan juga seru gitu ya teman produa. Tapi buat kamu yang gak nongkrong, pilih di rumah buat mempersiapkan diri menghadapi hari Senin besok. It's okay, ada aku di sini teman pro 2 yang bakal puterin lagu-lagu keren kayak lagu berikut ini dari Fun, We Are Young. So stay tune terus di pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Satu lagu teman Pro 2 dari GAC, Really Really Want. Dan kamu masih dengerin aku di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku puterin lagu dari GAC, Really Really Want. Tapi juga sebelumnya tadi aku udah puterin lagu dari Fun featuring Janelle Monae, ya, judulnya adalah We Are Young. Gak tau kenapa tiba-tiba kayak pengen puterin lagu lama gitu ya teman berdua. Walaupun lagu lama, gak tau kenapa gitu ya, selalu menempel dalam hatiku. Mungkin karena waktu itu aku dengerinnya kayak lagi, wah seru-serunya hidup gitu ya tahun 2011 nih. Tonight we are young. Jangan aku deh ya nyanyi-nyanyi teman berdua. Nanti aja ya kan teman berdua, kita puterin lagi lagu-lagu yang aman-aman aja gitu kan, yang santai-santai aja buat nemenin kamu di mobil atau di rumah. Malam hari ini teman berdua, seperti yang tadi udah aku bilang, ada potensi hujan ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen bepergian malam, gak apa-apa. Yang penting kamu udah tahu gitu kan, udah konsekuensi gitu. Oh berarti harus bawa mobil, oh berarti harus bawa payung, oh berarti harus bawa jas hujan, terserah deh ya. Yang penting tetap seru, walaupun besok Senin gitu ya teman berdua, tetap harus nongkrong biar hidup lebih seru, ya gak? Ngobrolin soal nongkrong di coffee shop teman berdua, entah kenapa gitu ya, akhir-akhir ini aku juga sering nongkrong di coffee shop. Dan ada beberapa coffee shop yang tidak kasih password ke wifi-nya. Jadi kita datang ke situ udah langsung gitu ya dapat koneksi internet gitu ya teman berdua. Nah aku sih jujur seneng-seneng aja gitu ya, kalau bisa justru diperbanyak. Kalau perlu hampir semuanya gitu ya, coffee shop yang ada di Pontianak gak usah pakai password gitu ya, biar aku lebih mudah gitu ya buat dapetin internet. Kayak ketika aku dapetin hati kamu yang gak ada passwordnya, jadi lebih mudah kan?

Pak, tapi udah di remake jadi lebih baru gitu ya, Seikoji featuring PB Glass dengan lagu mereka berjudul So What Gitu Loh. Wow, dan buat kamu baru aja tadi aku announce gitu ya, buat kamu yang pengen request boleh ke 0811-570-1018. Langsung disamber sama Ten nih. Halo Ten, apa kabar nih Ten? Baik ya, aman ya Ten ya. Assalamualaikum Bang Anwar. Waalaikumsalam Bang Tenny. Request The Temper Trap, Fall Together. Makasih. Sama-sama Tenny. Aku suka lagunya, aku suka selera musik kamu gitu kan. Jadi tanpa berbasa-basi lebih lama lagi gitu kan teman Pro 2 sekalian, aku pamit kali ya, undur diri. Karena setelah ini nanti di jam 7 aku bakal ajak kamu menuju Pro 2 Jakarta buat Pro Indie. Yoi. Tapi sebelumnya teman Pro 2, mari kita dengarkan bersama-sama, ini dia requestan dari Teddy, The Temper Trap, Fall Together. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis tuh abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri di malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal, karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik-musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, Kang.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, jumpa lagi barengan Dipa Revanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nih di hari apa ini? Hari Minggu teman Pro 2 ya, tanggal 10 Mei 2026. Gimana weekend kamu kali ini, apakah menyenangkan ataupun lagi apa ya, hektik barangkali ya? Ada juga tuh yang akhir pekannya malah diisi dengan kerja-kerja dan kerja teman Pro 2. Ya enggak apa-apa sih ya, kalaupun memang lebih produktif ngerasa nggak apa-apa deh, mumpungan libur ngerjain side job yang lain gitu ya, nggak masalah juga sih teman Pro 2. Yang penting tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat dan juga tetap minum air putih yang banyak teman Pro 2. Nah seperti biasa teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, kita bakalan ngobrol seru dan asyik dari jam 8 sampai nanti tutup siaran teman Pro 2. Di jam 9 juga nanti bakalan ada deep talk yang buat kamu pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing, pengen titip salam, pengen titip lagu, pengen request lagu, silahkan gabung di WhatsAppnya Pro 2 Pontianak. Nomornya 0811-570-1018 atau silahkan DM ke Instagram @prodopnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Nah sebagai pembuka mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, Dipa bakalan puterin satu buah lagu dulu yang pastinya enak banget buat menemani kamu. Ada Perunggu dengan Gemilang, spesial buat teman Pro 2. Habis ini Dipa akan balik lagi nemenin kamu, so stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward? Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kena limit.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Waktu dari Bara Suara, baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini, teman Pro 2. Dan balik lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, masih di edisi Minggu malam Senin, teman Pro 2. Bagi sebagian orang mungkin mikirnya, aduh, hari Senin itu sesuatu banget ya teman Pro 2. Ada yang mikir kayak, aduh, padahal baru aja lele hari ini, baru aja ngerasa weekend yang sangat menyenangkan, dan tiba-tiba besok sudah harus Senin lagi, teman Pro 2. But it's okay, karena kayak gimana ya, kalau dipikir-pikir teman Pro 2, kita tuh dikasih spare waktu buat istirahat di weekend gitu kan, supaya lebih fresh, dan nanti di hari Seninnya kita bisa lanjut berkegiatan lagi, beraktivitas kembali seperti biasa setelah 2 hari barangkali ya, 2 atau 3 hari deh kita katakan, dari Jumat malam mungkin ya di weekend itu teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong soal hari Senin teman Pro 2, sebenarnya enggak semenakutkan yang kita kira loh. Kadang ada juga nih yang mikir kayak, aduh, hari Senin ini adalah waktu yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru teman Pro 2. Entah kenapa ya, kayak ada keinginan untuk memperbaiki diri, misalnya memperbaiki jam tidur, lebih produktif, kayak lebih enak aja, kayak mulai dari hari Senin deh. Jadi Senin tuh gak semenakutkan dan tidak semenyeramkan yang kita kira kok teman Pro 2. Kita bisa buat berpikir kalau hari Senin tuh sesuatu yang menyebalkan, yang menyeramkan, tapi bisa juga kita buat menjadi menyenangkan. Kayak satu lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini ya, dari Bernadia dengan judulnya Kita Buat Menyenangkan. Kalau Bernadia aja bisa buat menyenangkan, kenapa tidak hari Senin kita coba buat lebih menyenangkan teman Pro 2.
1: Ini

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Ya, satu lagu dari siapa tadi? Lomba Sihir Teman Pro 2, judulnya Sofa ya. Emang kalau kita mikir-mikir nih kan, di jam-jam segini emang enak lah ya, leyeh di rumah apa ya, duduk-duduk di sofa barangkali, atau duduk-duduk di depan teras rumah sambil dengerin Pro 2. Nah, buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi dengerin Dipa di malam hari ini gitu kan, yang pengen interaksi, pengen kasih info di sekitar kamu, pengen request lagu, pengen cerita juga boleh nanti di jam 9 ya teman Pro 2. Langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Masih seputaran hari Senin ya. Kayaknya gak bisa dihindari sih teman Pro 2, buat kamu yang ngerasa terbebani banget dengan hari Senin, ya grow up teman Pro 2, memang itu harus kita hadapi ya. Mau gimana lagi kan, gak mungkin kita nge-skip satu hari gitu, terus kayak tiba-tiba udah hari Jumat lagi, waduh ngapain aja tuh berapa hari di skip teman Pro 2. Ya gak apa-apa, jadi kalau kita bisa menikmati dan juga bisa menjalani hari-hari kayak Senin, Selasa, Rabu, sampai nanti di weekend lagi dengan penuh semangat dan produktif, entah kenapa kalau misalnya di weekend nanti kayak lebih bermakna aja gitu. Jadi kita bisa benar-benar menghargai waktu teman Pro 2. Satu hal yang gak akan kembali lagi dari kehidupan kita adalah waktu teman Pro 2. Jadi nikmati setiap waktu yang kamu punya, dan juga hargai orang-orang yang ada di sekeliling kamu dan sudah bersedia untuk meluangkan waktunya buat kamu. Karena itu dia tadi, satu hal yang tidak akan kembali itu adalah waktu teman Pro 2. Nah, nanti kita bakalan ngobrol lebih lanjut lagi di Deep Talk ya, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Nah, sekarang kita bakalan puterin dulu nih beberapa lagu buat menemani kamu di malam hari ini. So, buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Perevanda, teman Prodo. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Sekarang udah jam 9 lewat 5 menit nih ya. Waktunya kita masuk ke Deep Talk. Nah, jadi buat teman-teman Prodo yang pengen gabung, pengen cerita, pengen curhat, pengen titip salam atau pengen titip lagu, silahkan masuk. Silahkan masuk gak tuh. Silahkan kirim pesannya ke WhatsApp kita, nomornya 0811 570 1018, atau silahkan DM ke Instagram @prodopnk, atau bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Dan kita juga lagi live di TikToknya @pro2pnk, teman Pro2. Nah, wisih. Kadang nih ya teman-teman Pro2, hidup tuh sederhana banget. Kita tuh cuma pengen didengerin, pengen dianggap ada, pengen dihargain gitu ya. Sekecil apapun usaha yang pernah kita lakukan dan pernah kita kasih ke orang lain. Tapi lucunya teman Pro2, banyak orang rela ngasih perhatian, rela hadir, rela berjuang mati-matian, sampai lupa sama satu hal, yaitu dirinya itu juga pantas untuk dihargai, teman Pro2. Jadi malam ini aku pengen ngobrol tentang menghargai dan juga dihargai ya. Tentang kenapa ucapan makasih itu terasa hebat dan hangat banget, teman Pro2. Tentang kenapa ada orang yang capek bukan karena kerjaannya, tapi ya karena terus dianggap biasa aja, padahal mungkin effortnya luar biasa. Coba deh malam ini kamu jujur di kepala masing-masing ya. Kapan sih terakhir kali kamu benar-benar ngerasa dihargai sama orang gitu? Dan buat kamu yang lagi di jalan, lagi rebahan, lagi lembur, atau lagi sendirian dengerin Dipa di malam harinya, thank you banget karena masih mau nemenin di malam hari ini. Kadang nih teman Pro2 ya, yang paling melelahkan tuh bukannya memberi, tapi memberi pada tempat yang gak pernah bisa menghargai dan bersyukur tentang apa yang udah kita lakukan, teman Pro2. Nah, nanti abis ini Dipa bakalan kembali lagi ya. Masih Dipa tunggu juga buat teman-teman Pro2 yang pengen gabung malam hari ini. So, buat kamu semua, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Oh. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Alright, satu lagu dari Angie Carvalho, teman Pro 2. Judulnya Remuk ya, tadi requestan dari Kak Zulia yang udah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya ada lagi nih yang udah gabung. Iya, ada Kak Vivit WD. Katanya ada kata-kata nih, teman Pro 2. Tidak ada yang lebih cukup selain bersyukur, dan tidak ada yang lebih nikmat selain sehat. Benar banget. Ini adalah dua hal yang mungkin sering banget luput dari pemikiran kita ya. Kayak kita tuh baru ngerasa bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang besar gitu. Padahal sesimpel kayak dikasih nikmat sehat, dikasih hari yang bersahabat, terus juga dapat lingkungan yang mendukung, punya teman-teman yang baik gitu ya, teman-teman yang saling menguatkan, saling support gitu, itu juga hal yang perlu patut untuk disyukuri ini teman-teman Pro 2. Jadi jangan terlalu terfokus ke hal-hal gede teman-teman Pro 2 ya, sampai-sampai kayak kita menyepelekan hal-hal kecil gitu. Waduh, ya udah deh ya teman-teman Pro 2 ya, kalau kamu ngerasa belum bersyukur hari ini, nah kebetulan lagi dengerin Dipa, nah jangan lupa buat bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, biasanya nikmatnya bakalan ditambah tuh teman-teman Pro 2. Terus Kak Fitri dari Sumedang juga pengen request lagunya It Gitap, Sedia Aku Sebelum Hujan. Waduh, Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Biasanya sedia payung gitu kan, atau sedia apa kek gitu teman-teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, mungkin definisi aku di sini adalah si palu gada. Apa lu mau gue ada? Oke deh teman-teman Pro 2, daripada makin lama nih ya, masih Dipa tungguin juga buat teman-teman Pro 2 yang pengen request. Oh ya, tadi juga ada Bang siapa tuh? Akunnya A7 AZXFD, katanya pengen request lagu Radiohead, No Surprise. Nah, habis lagunya It Gitaf, Dipa puterin lagunya Radiohead, requestan dari Bang AZXFD. Oke, teman Pro 2 ya. Agak lumayan susah nih nyebut nama akunnya. Oke, nanti habis ini Dipa bakalan kembali lagi menemani kamu di Deep Talk sampai jam 11 malam. So, buat kamu semua, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Alright, satu lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur, teman Prodo. Baru aja kita puterin spesial buat Kak Via yang udah gabung di live TikToknya Prodo Pontianak malam hari ini. Wah, lah lama nih beliau-beliau tidak muncul. Ada JJ, ada Bang Mandra, ada Bang Jess, ada Kak Nani, ada siapa lagi nih malam hari ini? Ada Awa. Ada Arini Husna juga, teman-teman kita di malam hari ini ya. Waduh, rame, seru. Nah, tadi juga ada Kak JJ yang pengen lagunya Raisa, judulnya Bila nih teman Pro 2. Wow. Tapi by the way, lagu Raisa yang Bila ini memang lumayan ini ya, terngiang-ngiang gitu. Entah kenapa lagi gabut-gabut, bengong-bengong, galau-galau sendiri, kayak tiba-tiba ingatnya lagu Bila gitu-gitu. Oke lah ya teman Pro 2 ya, nanti ya, langsung aja diputerin nih lagu Raisa yang judulnya Bila. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lain yang pengen gabung, pengen request, pengen cerita, pengen curhat, silakan langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Dan kita juga lagi live di TikToknya Pro 2 Pontianak sampai jam 11 malam nanti.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya, ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Risalah Hati featuring Firza dari Dewa 19 sama Pro 2 baru aja diputerin spesial buat kamu di malam hari ini ya. Siapa nih? Ada dinosaurus. Ada dinosaurus lagi. Ya, ada akun dinosaurus sampai jam 11 kan nih, Bang. Benar. Deep Talk sampai jam 11 nih, Bang Dino. Waduh, buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing, langsung aja gabung di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital nih, teman Pro 2. Sudah ada yang gabung tidak lain dan tidak bukan dari Bang BM. Woy, saya hadir lagi katanya dijaga malam. Jangan galau malam-malam dan malam hari ini salam-salam katanya buat semua pendengar di Pontianak dan sekitarnya. Dan juga malah hari ini pengen dengerin lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Asik. Boleh. Ngomong-ngomong apa nih katanya nih? Masalah dihargai atau tidak dihargai? Oh iya, oke. Kenapa tuh? Ini suatu hal mungkin jarang sekali didapat banyak orang. Kadang kekecewaan selalu mampir ketika harapan kita terlalu dalam sama seseorang. Sepakat, benar banget. Ya mungkin kapan saja bisa menyakiti. Dan orang ketiga gak akan hadir jika pasangan kita punya rasa atau sifat saling menjaga perasaan. Benar. Dan kembali lagi, kita tidak bisa memaksakan sesuatu hal sesuai dengan apa yang kita mau. Karena karakter orang berbeda-beda. Dan apa nih, biasanya laki-laki yang cemburuan itu bisa jadi fakta, bisa juga tidak. Karena cemburuan itu sesuatu hal yang wajar. Kadang dibalik kata cemburu bisa aja dulu pernah dikhianati karena terlalu percaya. Dan di situ sistem otak mulai berjaga-jaga nge-flashback masa lalu. Itu aja sih katanya. Ditunggu ya Bang lagunya. Selamat beraktivitas malam hari ini. Kalau di judul lagu It Gitaf ada sedia aku sebelum hujan. Mungkin kalau Bang Dipa sedia kopi sebelum mengudara. Sedia kopi sebelum siaran. Iya sih, benar sih. Tapi by the way memang iya sih teman Pro 2. Karena kayak apa ya, cemburu gitu-gitu tuh adalah apa ya sih, bumbu-bumbu dalam hubungan sih kalau menurut Dipa ya teman Pro 2. Tapi kalau cemburu yang berlebihan, cemburu buta gitu, sampai cenderung kayak obsesif dan terlalu posesif juga gak bagus teman Pro 2. Ya pasti kita, kalaupun kamu pernah ada pengalaman buruk di masa lalu, ya jangan limpahkan ke orang yang menjadi pasanganmu sekarang gitu. Ya kerjasama lah ya, yang mungkin pasangan kita juga berusaha untuk menjaga kepercayaan kita, dan kitanya juga berusaha untuk melawan rasa trauma tersebut gitu kan. Kalaupun memang ada kemungkinan-kemungkinan yang, ini kayaknya bakalan cenderung ke obsesif ataupun cemburu buta nih. Nah kamu harus sadar dulu nih, jangan sampai kamu dikendalikan sama perasaan itu teman Pro 2. Sepakat sih sama kata Bang BM malam hari ini. Thank you Bang BM yang udah gabung dan sudah request. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen gabung, masih ada waktu sampai jam 11 malam. Waktunya masih lumayan panjang ya teman Pro 2. So buat kamu semua, nanti Dipa akan kembali lagi menemani kamu. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu requestan dari Bang BM malam hari ini ya. Ada Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Check this out.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Alright, satu buah lagu dari Shilon Seven dengan judul lagu Sevilla baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini. Requestan dari Bang BM lagi ya malam hari ini. Tadi habis request lagunya Bara Suara, beliau gabung lagi dan request lagu Shilon Seven. Aku pilihin yang Sevilla. Jadi cerita dikit ya, nggak tahu kenapa lagu Sevilla ini mau didengerin kapanpun punya makna yang dalam banget rasanya, kayak langsung auto galau aja gitu dengarnya. Tapi mudah-mudahan buat teman-teman Pro 2 yang dengerin ini sambil dalam perjalanan bisa ikutan nyanyi-nyanyi bareng kali ya, biar gak ngantuk di dalam perjalanan, jadi bisa lebih waspada. Dan kalau memang ngasih ngerasa ngantuk banget, tidak tertahankan, menepi dulu, istirahat dulu, cari warung kopi kek atau apa toko-toko terdekat gitu ya, buat istirahat sejenak gitu sambil minum air. Nanti begitu ngantuknya udah agak mereda, udah agak hilang, baru deh lanjut lagi dalam perjalanan. Hati-hati di jalan pokok semuanya ya, selamat sampai tujuan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kita lanjut lagi nih, sudah ada yang gabung malam hari ini, ada Kak Lara Purnamasari, pengen requestnya lagu Olivia Rodrigo, Driver License Kak, katanya. Alasannya karena lagu itu mengingatkan aku bahwa kadang yang paling sakit bukannya kehilangan, tapi kenangan yang masih terus tinggal di kepala. Semoga lagu ini bisa menemani hati aku yang sedang belajar untuk ikhlas dan kuat untuk melewati semuanya sendirian. Waduh. Ya, mudah-mudahan Kak Lara ya yang mungkin lagi struggle dengan sesuatu gitu kan, masih mencoba untuk melewati hari-hari dan belajar lebih ikhlas dan lebih kuat. Mudah-mudahan dilapangkan hatinya ya, dikasih kesabaran yang seluas-luasnya dan diberi ruang ikhlas yang sebesar-besarnya. Kita langsung aja kali ya puterin lagu dari requestannya Kak Lara ini. Ini dia Olivia Rodrigo dengan Driver License, teman-teman. Check this out.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Yaudah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright teman bro dua, Paramore dengan Last Hope baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini. Kita lanjut lagi di Deep Talk sampai jam 11 malam teman bro dua. Masih kita bahas tentang menghargai dan juga dihargai. Nah, salah satu bentuk menghargai yang paling sering dilupakan tuh adalah menghargai waktu orang lain teman bro dua. Entah itu datang tepat waktu ataupun ngasih kabar dan gak menghilang gitu aja. Itu tuh juga bentuk dari menghargai teman bro dua. Karena waktu itu sesuatu yang gak bisa diputar ulang. Hal yang tidak akan kembali adalah waktu teman bro dua. Semakin dewasa kita bakalan semakin sadar kalau orang-orang yang benar-benar menghargai kita itu biasanya nggak bikin kita nunggu tanpa kepastian. Dan menurut kamu sikap apa sih yang paling menunjukkan seseorang menghargai kita teman bro dua? Karena kadang orang yang menghargai kamu itu nggak akan membuat kamu ngerasa sendiri dalam suatu hubungan teman bro dua. Ada juga nih kadang kita sibuk mencari penghargaan dari orang lain sampai-sampai kita lupa buat menghargai diri kita sendiri. Padahal mungkin kita udah berjalan melewati banyak hal untuk sampai di titik sejauh ini. Dan mungkin banyak hal yang kamu rasa, aduh kayaknya dulu aku gak bakalan kuat deh. Tapi begitu sekarang kayak udah aman aja, terlewati aja gitu ya. Dan mungkin hidup masih belum kerasa sempurna. Masih banyak target-target ataupun keinginan-keinginan goals yang belum tercapai teman bro dua. Tapi jangan lupa, kalau diri kamu hari ini itu juga hasil dari sebuah perjuangan yang besar. Jadi kalau malam ini kamu coba lembut sama diri kamu sendiri, menghargai waktu kamu sendiri, gak masalah teman bro dua. Dan yang harus ingat juga ya, sebelum ingin dihargai sama dunia, kita harus belajar dulu untuk menghargai diri kita sendiri teman-teman.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hampir jam 11 malam nih, dan kayaknya Dipa Revanda harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam. Kita ketemu lagi besok di Sore Ceria. Dipa Revanda pamit, sampai ketemu lagi besok. Selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye semuanya.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax frizzle yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: kids.
1: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
2: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
1: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
2: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
1: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
2: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
1: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
2: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 barengan sama Salma, teman Pro 2, BPJS Ketenagakerjaan, renovasi fasilitas masjid di Kapuas Hulu. Yayasan Al-Maghfirah bersama BPJS Ketenagakerjaan membantu renovasi fasilitas masjid dan perlindungan sosial bagi warga Kapuas Hulu hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Darul Mutakin, Desa Sejiram, Kecamatan Seberuang dengan penyerahan bantuan renovasi, sanitasi, dan tempat wudu masjid. Selain renovasi fasilitas ibadah, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM bagi 100 warga selama 6 bulan. Sebanyak 50 paket sembako turut disalurkan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial kepada warga sekitar. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Polda Kalbar tingkatkan patroli siber cegah judi online. Polda Kalbar memperkuat upaya penindakan terhadap aktivitas di judi online dinilai semakin mengkhawatirkan. Selain merugikan masyarakat secara ekonomi, praktik ini juga berpotensi membuka celah bagi masuknya jaringan kejahatan lintas negara. Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono, menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku judi online untuk beroperasi di wilayah hukum Kalimantan Barat. Penegakan hukum dilakukan secara tegas, baik terhadap pemain, operator, hingga pihak yang terlibat dalam pendanaan maupun promosi. Indonesia selanjutnya, teman Pro 2, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang mencapai sekitar 5,6% bukan sekedar angka statistik. Di balik angka itu, ada harapan besar agar roda ekonomi benar-benar bergerak sampai ke lapisan masyarakat.

Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ditemani sama Salma, teman Pro 2 dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi nanti. Dan program kita hari ini dari jam 6 sampai jam 9 kita ada Baper, Bangun Pagi Energi Ready. Jadi buat teman Pro 2 yang baru bangun pagi hari ini, semoga energinya langsung ready, keisi lagi, recharge lagi, karena dengerin Salma siaran ya teman Pro 2 ya. Terus ada di jam 9 sampai jam 10 kita ada Tos Serba, topik serba ada. Kira-kira kita bakal ngobrolin apa ya di tanggal 11 Mei 2026 ini? Teman Pro 2 ngerasa gak sih di bulan Mei itu rasanya agak cepet gitu ya, gak kayak bulan April yang jalannya lambat kayak keong. Tapi kalau Mei ini tiba-tiba kok udah tanggal 11 aja, udah masuk di minggu kedua aja gitu. Padahal kayaknya baru kemarin nih masuk bulan Mei gitu. Tapi ya semoga ini cepat karena kita sangat-sangat menikmati ya bulan Mei ini teman Pro 2. Kalau kayak gitu teman Pro 2, buat kamu yang lagi bangun tidur atau udah jangan-jangan udah di jalan nih, boleh banget ya mau request

lagu, mau titip salam, langsung aja bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Ada Kak Dewi di Tanrai nih. Assalamualaikum bagi penyiar, putarkan lagu Armada. Kirim salam buat Teni dan teman terbaik Pro 2. Buat penyiar, terima kasih. Wih, sama-sama Kak Dewi. Nanti bakal aku puterin juga ya lagu Armada untuk Kak Dewi. Kira-kira lagu Armada apa nih yang cocok buat Kak Dewi di pagi hari ini? Next ada Bintang, nomornya 7682 ya. Ada Bintang yang bergabung barengan sama Salma. Katanya, halo Kak Salma, pada request dong diputerin lagunya The Adams dengan Masa-Masa. Oke, ini lagu juga apa ya, cukup membangkitkan semangat juga nih lagu The Adams di pagi hari ini. Biasanya kalau pagi hari sih aku puterinnya pelantur atau konservatif, tapi ini karena Bintang minta Masa-Masa, aku bakal puterin juga lagu The Adams dengan Masa-Masa. Wah, ada juga Bang Teni yang bergabung di pagi hari ini ya. Katanya, assalamualaikum pagi Kak Salma. Waalaikumsalam pagi Kak Dewi Tanrai, pagi Bang Rizal Sungai Rengah, sehat selalu semuanya. New day, Senin is hard day. Emang ya Bang Teni ya, Senin tuh agak-agak berat gitu. Karena memulai minggu ini di hari Senin, rasanya kayak semuanya, aduh kenapa sih Senin tuh susah banget, berat banget. Ada namanya I hate Monday. Kalau ini kata Bang Teni, hard day katanya. Request lagu Raja, judulnya Minta Tolong Kak Salma Pilihkan Saja. Terima kasih. Terus kirim foto juga nih, lagi OTW Singkawang. Wah, udah sampai mana nih Bang Teni nih ya, aku lihat dulu. Udah sampai Wajuk Hulu, Kecamatan Jongkat. Wah, udah lumayan jauh ya teman Pro 2 ya. Udah aku lihat dari fotonya pun juga jalanannya lumayan sepi ya Bang Teni ya. Semoga lancar perjalanannya sampai Singkawang. Lancar selalu, nanti bakal sama puterin juga lagu Raja pilihannya Bang Teni. Nanti aku pilihin deh lagunya apa. Oh, ada juga yang bergabung dengan sama Salma. Baru aja nih nomornya, 2067. Siapa nih? Tidak ada namanya teman Pro 2, enggak apa-apa. Katanya, selamat pagi, aku mau request diputerin lagunya Malik and the Essentials dengan Kamulah satu-satunya. Oke, banyak juga yang request di pagi hari ini teman Pro 2. Nanti aku di jam 7 juga bakal buka sesi pilih lagu kamu. Jadi kalau misalnya di jam 6 ini belum sempat kebacain requestan-requestan kamu atau titip-titip salam kamu, tenang aja, nanti di jam 7 bakal Salma buka lagi kesempatannya. Oke teman Pro 2, kalau gitu tanpa berlama-lama, kita puterin dulu satu lagu dari The Adams dengan Masa-Masa. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Elen Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, barusan lama puterin satu lagu dari Raja dengan Cinderella teman Pro 2. Lagu requestannya Bang Tendi. Karena aku bingung ya mau puterin lagu Raja yang mana. Karena kalau misalnya aku inget Raja, ini tuh pasti lagu yang terngiangnya itu adalah lagu Cinderella. Lagu yang dirilis tahun 2004. Dan ini tuh adalah lagu yang ceritain tentang ya gadis sederhana gitu ya, layaknya tokoh dongeng Cinderella yang hidupnya susah namun ya kemudian mendapatkan kebahagiaan setelah bertemu seorang pangeran. Beh, siapa sih yang gak mau jadi Cinderella ya teman Pro 2? Tapi gak usah sampai ini ya, gak usah sampai sepatunya ditinggal sebelah dulu ya. Dan welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Salma di Baper. Bangun pagi, energi ready. Udah pada ready belum nih teman Pro 2 di hari Senin ini? Tadi kalau kata Bang Penny, Senin itu adalah hari yang hard banget ya. Tapi mungkin sebagian orang juga merasa hal yang sama gitu kan. Gimana kabarnya pejuang Senin nih? Ada yang mungkin masih habis bangun tidur tapi masih pelukan sama bantal, sama gulingnya, atau mungkin alarmnya tuh udah bunyi 5 kali, udah di snooze berkali-kali tapi tetap bilang kayak aduh 5 menit lagi deh bangun. Ya memang sih teman Pro 2, Senin tuh emang seringkali dianggap hari yang paling berat setelah weekend yang rasanya cuman bentar, kayak cuman lewat, cuman sekedipan mata aja. Tiba-tiba udah ketemu sama realita kehidupan, ketemu macet mungkin, atau ketemu deadline lagi, dan juga tumpukan aktivitas pagi. Nah, tapi coba deh kita mengubah cara pandang kita sedikit ya. Jadi kita mencoba melihat bahwa Senin itu bukanlah musuh kita. Jadi Senin tuh cuma tanda kalau ya hidup tuh masih berjalan dan masih punya kesempatan buat mulai lagi. Kita bisa mulai lagi di hari Senin, mengawali minggu ini dengan semangat pagi teman Proda tentunya ya. Nah mungkin kalau misalnya di pagi hari ini kamu masih ngantuk, masih mager, ya wajar aja. Tapi jangan sampai mood pagi kita ini nentuin satu hari penuh kita yang jadi berantakan teman Proda. Karena kadang yang bikin hari berat tuh bukan harinya, tapi kitanya yang belum siap menjalani hari. Makanya pagi ini kita coba dengan ritual-ritual kecil dulu teman Pro 2. Bisa mulai dari rapiin tempat tidur, minum air putih, kita perlu hidrasi yang cukup juga. Terus kalau bisa jangan skip sarapan, karena sarapan itu penting biar kamu moodnya makin naik, makin semangat, dan juga enggak loyo, enggak lemes ya menjalani hari. Dan kalau misalnya kamu, kan ini orang Pontianak ya, kalau kamu tim ngopi banget, ngopi pagi, ya silakan kamu berdamai dulu dengan secangkir kopi favorit kalian di pagi hari ini. Karena percaya nggak percaya, sarapan itu penting banget buat ngisi energi sebelum sekolah, sebelum kuliah, atau kerja. Jadi jangan cuma modal niat sama playlist galau aja teman Pradua, kamu harus juga mengisi perut kamu biar nggak keroncongan. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di jalan di pagi hari ini, hati-hati juga ya, jangan buru-buru karena telat. Lebih baik datang sedikit lambat daripada ambil resiko di jalan teman Pro 2. Tetap fokus, jangan main HP sambil berkendara. Dan semoga perjalanan pagi ini lancar sampai tujuan teman Pro 2. Kalau kamu mau ditemenin lagu-lagu untuk menemani perjalanan kamu di pagi hari ini, juga boleh banget langsung aja bergabung di WhatsApp 0811 570 1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada Kak Mariam yang bergabung di pagi hari ini, katanya Assalamualaikum Salma, puterin lagu Bruno Mars yang Risk It All ya. Ini Mariam di Sungai Rengas, terima kasih Salma. Waalaikumsalam Kak Mariam, terima kasih udah bergabung di pagi hari ini. Nanti bakal Salma puterin juga lagunya Bruno Mars yang Risk It All. Teman Pro 2, nanti di jam 7 masih ada segmen pilih lagu kamu. Jadi misalnya kamu pengen request lagu, titip salam, nanti Salma buka lagi di jam 7 pagi ya. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Salma sampai jam 10.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yap, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Salma, teman Pro 2 di Baper. Bangun pagi, energi ready. Ini teman Pro 2 udah ready belum ini? Udah jam 6:49 nih, ayo jangan sampai kamu telat ya. Masih barengan sama Salma di pagi hari ini yang mudah-mudahan masih semangat teman Pro 2. Buat kamu yang dengerin juga jadi semangat ya. Buat kamu yang mungkin lagi siap-siap berangkat kerja, sekolah, kuliah, atau bahkan baru mau keluar rumah, coba kita tarik nafas bentar dan cek satu hal penting. Kira-kira barang bawaan kamu udah aman semua belum? Karena drama paling menyakitkan di Senin pagi itu kadang bukan cuma soal tugas-tugas yang banyak atau deadline yang udah numpuk atau hal-hal yang kayak aduh gak siap deh ngejalanin Senin. Tapi mungkin ada drama kayak dompet ketinggalan, charger lupa dibawa, headset hilang sebelah, maksudnya TWS ya mungkin teman Pro 2. Atau yang paling horror adalah HP tertinggal di rumah pas udah jauh jalan teman Pro 2. Kalau Salma sendiri tadi pagi tuh udah kena drama ini teman Pro 2. Udah hampir nyampe kantor, ternyata pouch make up-nya ketinggalan dan juga tumbler-nya juga ketinggalan. Waduh, ini drama Senin pagi yang bikin aduh hektik banget sih. Jadi harus puter balik ngambil lagi barang-barang yang udah ketinggalan tadi. Jangan sampai nih kejadian yang Salma alami di pagi hari ini kamu ngalaminya teman Pro 2. Jadi mumpung kamu belum berangkat ke kantor atau belum berangkat kerja, belum berangkat ke suatu tempat, jangan lupa dicek dulu barang-barang bawaannya teman Pro 2. Yang penting-penting harusnya dicek lebih dahulu. Biasain kamu sebelum berangkat ceknya, cek dompet, HP, charger, kunci kendaraan, kunci rumah, kunci kosan jangan lupa juga. Terus tugas ataupun laptopnya jangan lupa dibawa dan jangan lupa cek mood kamu juga ya. Karena kadang kita tuh terlalu fokus buat nyiapin barang tapi lupa juga buat nyiapin diri sendiri. Padahal semangatnya juga harus diisi, bisa lewat sarapan yang enak, kopi hangat di pagi hari ini, ngobrol sebentar sama orang rumah, atau kalau misalnya kamu merantau bisa telepon bentar orang rumah, terus juga dengerin lagu favorit kamu di perjalanan. Dan buat kamu yang di pagi hari ini masih ngerasa capek banget sama hidup, tenang aja teman Pro 2, gak semua orang tuh langsung merasa produktif kok di pagi hari ini. Yang penting kamu tetap bergerak pelan-pelan aja, gak masalah asal gak berhenti ataupun stuck di situ. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Jangan lupa kalau kamu pakai motor, pakai helmnya. Jangan ngebut, jangan ngantuk sambil berkendara. Dan jangan lupa senyum walaupun melalui hari-hari yang berat. Ya, teman Pro 2, kalau misalnya kamu hari-harinya merasa hari berat, pengen dengerin lagu yang santai atau lagu-lagu yang asik untuk membangkitkan semangat kamu di pagi hari ini, kamu bisa request barengan sama Salma di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada nomornya 067 yang bergabung di pagi hari ini, namanya Zulia. Selamat pagi kak, boleh request remuknya dari Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Anggi seluruh Indonesia. Happy Monday. Wow, oke, nanti aku puterin juga ya lagu remuk dari Anggi Carvalho spesial untuk Zulia yang jauh-jauh dengernya dari Jakarta, dengernya RRI Pro 2 Pontianak. Ada juga nomornya 81376. Ini katanya, selamat pagi Kak Salma, request diputerin lagunya Traffic Jam dengan Bentang Jarak Asmara. Wow, udah mulai beragam juga nih requestan kamu di pagi hari ini. Kalau gitu aku bakal puterin satu per satu teman Pro 2. Nanti di jam 7 Salma akan kembali lagi menyapa kamu di Pilih Lagu Kamu. So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan let me present to you teman Pro 2, ada Traffic Jam dengan Bentang Jarak Asmara.

Oke, tadi barusan Zalo puterin satu lagu requestannya dari Zulia yang ada di Jakarta, Agi Carvalho dengan Remuk Taman Pro 2. Dan sekarang udah jam 7 lewatnya 2 menit nih. Sudah saatnya kita masuk di pilih lagu kamu. Waktunya kamu request lagu-lagu favorit kamu buat diputerin di sini untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini, Taman Pro 2. Caranya kamu bisa bergabung barengan sama Salma di WhatsApp 0811 570 1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Sudah ada yang bergabung barengan sama Salma, baru 2 orang nih. Yang lain mana nih Teman Pro 2? Sini-sini bergabung ya. Nomornya 7682. Ini ada namanya inisial R doang, gak ada namanya Teman Pro 2, gak apa-apa ya. Katanya sepada Teman Pro 2 mau request dong diputerin lagunya Reality Club dengan Is It The Answer. Oke, udah aku masukkan juga untuk inisial R lagu Is It The Answer dari Reality Club. Terus ada juga nomornya 2191, katanya selamat pagi lagi nyimak dari RRI Digital. Wow, kamu mau request lagu apa nih 2191? Gak ada namanya juga Teman Pro 2, cuman emoji aja. Nah Teman Pro 2, kalau kamu mau request lagu untuk menemani perjalanan kamu, atau kamu yang lagi di jalan, kamu lagi bersih-bersih rumah, bersih-bersih kosan, atau lagi nyambi bekerja, boleh banget request untuk diputarin lagu-lagu favoritnya di sini di 101,8 FM sampai jam 7 lewat 30 menit kali ya. Karena baru satu yang masuk, nanti bakal saya puterin dulu satu lagu dan Salma akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi menarik. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.